Sahabat Dewa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming meninjau revitalisasi pasar lama Bongwani di Kabupaten Ende, NTT, Kamis 18 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional pasar modern yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Revitalisasi pasar lama Bongwani sendiri yang mulai pada akhir Desember 2023 telah rampung pada Maret 2026 dan pasar kering tersebut kini memiliki 85 unit kios berukuran 2x3 meter. Pasar ini sendiri dijadwalkan beroperasi pada akhir Juni 2026 setelah proses serah terima dan pembagian kunci kepada para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar masyarakat segera dirasakan. Ia menambahkan bahwa pasar lama Bongwani sendiri merupakan pasar kering yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan perdagangan di ND. Sementara itu, pembangunan pasar basa yang berlokasi tidak jauh dari area revitalisasi masih membutuhkan dukungan lanjutan dari pemerintah pusat. Sahabat Dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

di muka laut itu, di muka itu, bukan di belakang, tapi di tegalan laut. Itu sudah penuh, jadi paling bagus kalau ada dari dinas, barangkali kita lurah dengan

0: telepon di 0921352521 atau WhatsApp kami juga di 0821203755180. Nah, kita terima penelpon lainnya. Halo. Halo RRI.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa? Oke, dengan orang Susupu. Baik, silakan Pak ya, Pak Tahir. Jembatan di mana, Pak Tahir?
1: Jembatan yang dulu itu sudah itu sudah bu bukata kalau apa? Bagus sama pasti bagus.

satu. Aduh, oh, Oso, sungguh mati memangnya, optimis sekali ya. Oke, 2-0 Korea Selatan atas Meksiko. Oh, Korea. Oke. Pantas banget, mata cipi pada aku orang Korea peranakan Korea begitu Bung Otis. Oke, Bung Otis jangan lupa kalau kasih naik bendera itu harus bendera merah putih di atas Rasa nasionalisme kita harus digaungkan gitu. Yang orang

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

N12 tadi bersama Alvarado, lepas lagi ke Lini Meksiko pada ketutup dengan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak melihat pergerakan sehingga gol pas langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja ke 8 ini.

0: tierra.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

mendapatkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi ini, coba ke depan saja, pendek saja ke belakang pada kiper dari tim Korea Selatan. Tim kali ini masih ke tengah lagi, masih ada poin tadi, main-main kali ini dari sebelah kiri Jus, coba alirkan ke tengah, hampir saja dicergap tadi oleh Romo, tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Lepas lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan. Coba lagi, lebih santai lagi, memainkan bola dengan kakinya. Pemain Korea Selatan sangat-sangat sabar, kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Tim dari belakang masih pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke sebelah kiri kepada Jus. Coba kali ini dibantu oleh Lee. Umpan kali ini jauh, yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan. Bermain 1-2 tadi,

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Galardo akan arahkan ke sebelah mana. Sedikit menginstruksi untuk ke depan. Dorong kami kepada Jimenez, tahan dada. Dicuri oleh anak-anak dari Meksiko. Tetapi lagi-lagi terus bermain di tengah. Pemain Meksiko ataupun Korea Selatan mampu tadi mencuri dari sebelah kiri Galardo.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.

Sahabat Budaya Spensa Kreatif Expo 2026 dengan tema Panggung Berkarya Ruang Kreatif untuk hari kedua dirangkaikan dengan pengambilan laporan capaian hasil belajar peserta didik kelas 7 berlangsung pada hari Kamis 18 Juni 2026 di lapangan SMP Negeri 1 Kota Ternate. Pada hari pertama kegiatan Expo dibuka langsung Wali Kota Ternate dan dirangkaikan dengan pengambilan laporan capaian hasil belajar peserta didik untuk kelas 8 dengan penampilan seni dan budaya. Expo tersebut menghadirkan peragaan busana dari bahan-bahan daur ulang seperti plastik tarian dance, storytelling dan penampilan stand di lokasi Expo Spensa. Karya dan kreativitas siswa berlangsung selama 2 hari dalam kategori Expo yang baru pertama kali digelar SMP Negeri 1 Kota Ternate. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Endang Y. Hermanto mengatakan, kegiatan Expo mempunyai makna bahwa pendidikan tidak hanya bicara tentang angka di atas kertas, tetapi pendidikan dengan kreativitas membuka ruang tumbuh anak didik. Menurutnya, memberikan kesempatan para siswa menemukan potensinya dan mengembangkan karya-karya yang membanggakan. Expo menjadi ruang anak-anak didik membuktikan sebuah gagasan sederhana menjadi kreativitas luar biasa. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kota Tidore Kepulauan dipercayai, ya maksud kami, Kota Tidore Kepulauan dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Sepak Bola Piala Presiden U10 dan U12 Putaran Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Penunjukan tersebut disambut positif oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai bentuk kepercayaan sekaligus kehormatan bagi daerah. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana serta pengurus PSSI Provinsi Maluku Utara dan PSSI Kota Tidore Kepulauan atas kerja keras yang telah dilakukan hingga Festival Sepak Bola Usia Dini tersebut dapat terselenggara dengan baik. Pembukaan Festival Sepak Bola Piala Presiden U10 dan U12 tersebut dilakukan secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe dan diikuti oleh tim-tim perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota Maluku Utara. Muhammad Sinan mengatakan penyelenggaraan turnamen usia dini sejalan dengan visi pembangunan Kota Tidore Kepulauan yang aman, nyaman, ramah, maju dan berkelanjutan untuk semua. Menurutnya kehadiran event tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana pembinaan talenta muda di bidang olahraga. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 12, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai terang aku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Gaya Kiraha.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat siang Subajo sahabat budaya. Turang kembali baku dapa lagi di Kiraha Siang. Untuk edisi siar hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 bersama orang yang bertugas saya Ato Ramalan dan rekan operator studio Dini Hima. Kawal sahabat budaya di Kiraha Siang dan Kiraha Sore ya hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program turang hadirkan sahabat budaya di antaranya masuk siang. Ya. Suara Budaya Nusantara untuk siaran berjaringan. Lalu juga turang Badangdut dan Ternate Sosore ya. Baik, tentunya informasi-informasi torang hadirkan maupun deretan lagu-lagu enak di playkan untuk menghiasi atau menemani ruang dengar sahabat budaya sambil santai-santai berkumpul dengan keluarga maupun yang lagi di rumah saat ini menantikan sholat Jumat ya, terutama umat muslim. Dan torang juga informasikan untuk sahabat budaya khususnya umat muslimin maupun muslimat ya, untuk kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 12:35 waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya, jelang nanti torang hadirkan siaran langsung sholat Jumat. Deretan lagu-lagu kasidah masih torang hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Perompak Ternate Suara Budaya Kiraha. Waktu saat ini sama menunjukkan pukul 12.33 Sapa Budaya. Sekali lagi turang informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.35. Dan sahabat budaya, selanjutnya torang bergabung bersama Pro 1 Ternate untuk menghadirkan atau menyiarkan sholat Jumat dari Masjid Al-Mutakin, Kota Ternate. Sahabat budaya bisa mengikutinya melalui siaran Pro Ampas 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital serta rri.co.id. Dari studio Pro Ampa Ternate, torang menyampaikan selamat mengikuti.
1: 95,1 FM Pro Ampa Ternate. Suara Budaya Kiraha.

الياس.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاذ الله.

0: الحمد لله الحمد لله الذي جعل الدين قواما لحياتي وأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحسن التعامل مع الخلق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعث الله متمما لمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير فإن التقوى هي زاد المؤمن في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله Dalam Islam, kesolehan seseorang mukmin memiliki dua sisi yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ialah kesolehan ritual atau kita kenal dengan hablum minallah, yaitu hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya melalui salat, puasa, zikir dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Kemudian yang kedua ialah kesolehan sosial atau kita sebut dengan hablum minannas, yaitu bagaimana kehadiran seorang muslim mampu memberikan manfaat, rasa aman dan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a وبال والدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh dan teman sejawat dan ibnu. Seseorang muslim yang sempurna tidak cukup hanya memperbanyak ibadah ritual, tetapi juga menjaga agar lisan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Sebab kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya tercermin dalam akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu qila wa man ya rasulullah qala alladhi la yu'manu jaruhu bawa'iqatahu, yang artinya demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis rawahu Bukhari. Jemaah yang mulia, salah satu bentuk kesolehan sosial atau hablum minannas yang perlu mendapat perhatian pada masa sekarang adalah bagaimana kita memperlakukan fasilitas umum yang menjadi hak bersama, khususnya jalan umum. Tidak jarang ketika mengadakan acara seperti pernikahan, syukuran maupun kegiatan agama, keagamaan, kita tanpa sadar memanfaatkan fasilitas umum secara berlebihan sehingga mengurangi kenyamanan dan mengganggu hak para pengguna jalan lainnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas mengenai hak jalan. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fi turaqat." Qalu ma lana buddu. Qala fa'tu tariqa haqquhu. Qalu wa man haqqahu tariqi? Qala ghaddul basri wa kaful adha. Yang artinya, hati-hatilah kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat berkata, kami tidak bisa meninggalkan majlis kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian tetap ingin duduk, maka berikanlah jalan itu haknya. Sahabat bertanya, apa hak jalan itu? Apa hak jalan itu? Beliau menjawab, mendundukkan pandangan dan menahan diri dari mengganggu orang lain. Dalam keadaan tertentu, penggunaan sebagian badan jalan karena adanya kebutuhan atau hajat dapat ditoleransi selama dilakukan secara proporsional, memperoleh izin yang diperlukan dan tidak sampai menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi masyarakat yang lain. Sebab syariat Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Ingatlah dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan betapa mulia menjaga kelancaran jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah." Yang artinya kamu mencingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah. Jika menyingkirkan gangguan dari jalan dinilai sebagai sedekah, maka sudah sepatutnya seorang muslim berhati-hati agar jangan sampai dirinya menjadi sebab terganggunya hak dan kenyamanan orang lain. Dalam ilmu fikih terdapat kaidah yang agung, la darara wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Para ulama juga merumuskan ad-dararu la yazalu bid-darari, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lainnya. Dan juga yutahammalu dararu al-khas li daf'i dararil 'am, yang artinya kemudaratan yang bersifat khusus dapat ditanggung demi mencegah kemudaratan yang bersifat umum. Artinya kepentingan pribadi bersifat dan keluarga hendaknya tidak sampai mengalahkan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita renungkan bersama bahwa jalan umum bukanlah milik pribadi seseorang ataupun milik satu keluarga tertentu, melainkan merupakan hak bersama yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang memperlakukan fasilitas umum seolah-olah menjadi miliknya sendiri sehingga dapat digunakan atau ditutup sesuka hati tanpa memperhatikan hak orang lain. Sesungguhnya kebahagiaan dan kebutuhan kita tidak boleh diwujudkan dengan cara menghilangkan hak masyarakat yang lain. Hajat pribadi tidak boleh menghilangkan hak publik sebagaimana kita ingin hak-hak kita dihormati oleh orang lain. Demikian pula orang lain memiliki hak yang wajib kita hormati. Jangan sampai demi kemudahan bagi diri kita, justru banyak orang lain mengalami kesulitan karenanya. Sebab kezaliman tidak hanya dapat berupa mengambil harta orang lain, tetapi juga dapat terjadi ketika seseorang menghalangi hak-hak sesamanya yang telah ditetapkan oleh syariat dan diakui oleh masyarakat. Maka seorang mukmin hendaknya senantiasa bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan yang sedang saya rasakan justru menjadi sebab terganggunya kenyamanan orang lain? Jika demikian, sudah sepatutnya kita mencari cara yang lebih baik agar kebutuhan kita terpenuhi tanpa mengurangi hak sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dhanul mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithaman mubina." Ya, artinya, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukmin laki-laki maupun perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebodohan dan dosa yang nyata. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena itu apabila kita memiliki hajat atau acara besar, hendaklah kita berusaha memilih tempat yang memadai dan tidak mengganggu kepentingan umum. Jika dalam keadaan tertentu harus memanfaatkan sebagian badan jalan, maka tempuhlah perizinan yang diperlukan, aturlah lalu lintas dengan baik, dan jangan sampai menutup akses masyarakat secara total sehingga hak-hak orang lain tetap terjaga. Perlu kita sadari bahwa sebagian kebiasaan macam ini telah berlangsung secara turun-temurun di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengingatkan dengan cara yang bijaksana, santun dan penuh hikmah. Tujuan kita bukanlah untuk menyalahkan, melainkan bersama-sama mencari jalan terbaik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa mengurangi hak orang lain. Karena sesungguhnya hajat pribadi tidak boleh menghilangkan hak publik, dan kebahagiaan yang kita rasakan jangan sampai menjadi sebab kesulitan bagi masyarakat yang lain. Sebab kita ingin hak-hak kita dihormati oleh orang lain, demikian pula kita berkewajiban menghormati hak-hak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, serta menjadikan kita hamba-hamba yang baik di hadapannya dan manusia yang membawa ketentraman serta manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran kama amar, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la, irghaman liman jahada bihi wa kafa, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabihi qadiman wa lam yazal qa'ilan 'alima. Fa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني فيا أيها الرجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على علي وصحبه خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناتق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بنيه

0: baiklah pendengar di mana saja Anda berada. Telah sama-sama kita ikuti jalannya salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Menang jawab siaran Kepala Kantor RRI Kota Ternate Agus Rusmin Nuryadin. Menang jawab teknik Rivaldi M. Umar. Rekan-rekan yang bertugas, Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Michael, Bung Dani beserta saya Aryan Diupara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.
1: Ya, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama jalannya khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mutakin Ternate untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Roma Ternate, suara budaya Kiraha, masih bersama Ato Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Didi Hima, ya sahabat budaya. Terima kasih syukur rofu-rofu untuk dorang yang masih terus bersama Proam Paternate, khususnya untuk umat muslimin. Dorang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.29 saat ini. Torang di program masuk siang ya, hadir hingga pukul 14. Di spesial hari Jumat ini, ngoni bisa bergabung yang ingin berbagi informasi maupun cerita. Sahabat budaya boleh gabung lewat telepon ya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853985339351.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Sahabat budaya, Indonesia turut berkontribusi dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 melalui produksi bola resmi yang akan digunakan pada partai final ya, dan bola bernama Adidas Trionda tersebut diproduksi di Indonesia dan dirancang sesuai standar yang ditetapkan untuk ajang sepak bola terbesar di dunia, sahabat. Selain mengutamakan kualitas material dan desain, Adidas Trionda juga dilengkapi sensor yang dapat mengirimkan data secara real time ke ruang VAR. Teknologi tersebut membantu perangkat pertandingan dalam memverifikasi keputusan penting ya, seperti situasi offside dan titik kontak bola. Tentunya final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 waktu setempat ya, atau tanggal 20 Juli 2026 waktu Indonesia Barat tentunya. Wow, keren dong. Ternyata bola resmi final Piala Dunia 2026 Adidas Trionda diproduksi di Indonesia. Wih, mantap ya sahabat budaya. Ternyata Indonesia juga punya kontribusi ya dalam penyelenggaraan event World Cup 2026. Masih di Maso Siang, sahabat budaya, buat Ngoni yang mau bergabung berbagi informasi maupun cerita ya, boleh sahabat budaya bisa gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821-9526-6695, maupun lewat WhatsApp di 0853-9853-3951.

Rohampa Ternate, suara budaya Kiraha. Itu dia dari Aldi Umamit, Tak Lalu Rindu, membawa torang ke pukul 13:59 sama budaya. Torang sedih hampir pukul 14 ya, dan torang akhiri program Maso Siang untuk edisi siar hari Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya torang hadirkan program Pantun Se Salam, diawali penyampaian kabar Kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, syukur Fudofo sekali lagi atas perhatiannya sahabat budaya. Sampai torang baku dapa lagi. Tabea, suba jauh.

Sahabat Budaya Spensa Kreatif Expo 2026 dengan tema Panggung Berkarya Ruang Kreatif untuk hadir kedua dirangkaikan dengan pengambilan laporan capaian hasil belajar peserta didik kelas 7 berlangsung pada hari Kamis 18 Juni 2026 di Lapangan SMP Negeri 1 Kota Ternate. Pada hari pertama, kegiatan Expo dibuka langsung Wali Kota Ternate dan dirangkaikan dengan pengambilan lapor capaian hasil belajar peserta didik untuk kelas 8 dengan penampilan seni dan budaya. Expo tersebut menghadirkan peragaan busana dari bahan-bahan daur ulang seperti plastik, tarian, dance, storytelling, dan penampilan stand di lokasi Expo Spensa. Karya dan kreativitas siswa berlangsung selama 2 hari dalam kegiatan Expo yang baru pertama kali digelar di SMP Negeri 1 Kota Ternate. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Endang Y. Hermanto mengatakan, kegiatan Expo mempunyai makna bahwa pendidikan tidak hanya bicara tentang angka di atas kertas, tetapi pendidikan dengan kreativitas membuka ruang tumbuh anak didik, memberikan kesempatan para siswa menemukan potensinya dan mengembangkan karya-karya yang membanggakan. Expo menjadi ruang anak-anak didik membuktikan sebuah gagasan sederhana menjadi kreativitas luar biasa. Diharapkan kegiatan Expo Spensa bisa terus berkembang di mana SMP Negeri 1 Ternate tidak hanya dikenal sebagai sekolah unggulan akademi, tetapi sebagai pusat kreativitas generasi muda yang mampu bersinergi antara siswa, guru, dan masyarakat. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Dispersip Kota Ternate mengumumkan hasil lomba perpustakaan kelurahan terbaik yang berlangsung di Dispersip Ternate Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Dalam lomba tersebut, Kelurahan Kota Baru berhasil meraih juara 1, posisi juara 2 diraih Kelurahan Jambula, juara 3 Kelurahan Kasturian, juara harapan 1 Kelurahan Kayu Merah, juara harapan 2 Kelurahan Soasio, dan juara harapan 3 Kelurahan Tobololo. Lurah Kota Baru, Sunarni Badarudin mengatakan, perpustakaan kelurahan yang dikelolanya menghadirkan berbagai program literasi melalui kolaborasi dengan Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ dan Posyandu. Melalui kerjasama dengan TPQ, pihaknya menghadirkan pojok baca sehingga anak-anak dapat membaca buku sebelum mengikuti kegiatan mengaji. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pihaknya juga membangun sejumlah titik baca di berbagai lokasi di kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengakses bahan bacaan tanpa harus terpusat pada satu tempat. Beliau berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan budaya literasi khususnya di kalangan generasi muda. Sampai di sini kabar kiraha pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya. Selamat siang, tabea, subah, jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Perompak RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95.1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: What's the dive? Assalamualaikum. Selamat siang Sobat Jauh Sahabat Budaya. Torang kembali baku dapat lagi dalam program Pantun Sesalam. Tentunya di edisi siar hari Jumat 19 Juni 2026. Bersama Ato Ramalan Sahabat Budaya, saya Kawal Ngoni di program Pantun Sesalam ini sampai tuntas nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Aduh, saya mau kasih pantun, tapi saya belum kasih siap saya pe pantun. Nanti baru saya kasih pantun. Pantun yang paling luar biasa sudah ya. Saya menanti sahabat budaya pe pantun yang so ada nguni pe stok pantun bisa di store hari ini. Silakan sahabat budaya yang mau berbalas pantun juga boleh. Saya aktifkan di jalur telepon 3126518, dia pe kode area 0921. Terus yang mau gabung lewat GSM boleh di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WhatsApp boleh di 0853 9853 3951. Baik, sahabat budaya, saya terima. So ada sahabat yang gabung ya. Halo, ini untuk orang PP nelfon pertama yang so gabung langsung saya sapa. Halo, orang Badangdut. Pantun Sesalam. Waalaikumsalam, Pantun Sesalam.
1: Bung Ato,
0: iya.
1: Kabar?
0: Kabar baik. Alhamdulillah Pak Junaidi. Kabar baik juga Pak Junaidi.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, Pak Junaidi. Ada pantun ya yang mau disampaikan?
1: Ada.
0: Baik, silakan Pak Junaidi pantunnya.
1: Boleh pantun.
0: Iya boleh, ini kan acara Pantun Sesalam Pak Junaidi, jadi boleh pantun.
1: Jadi kita masuk pertama ini.
0: Iya betul sekali Pak Junaidi.
1: Kita mau pantun sekarang. Jalan-jalan ke Kalimata.
0: Cakep.
1: Tidak sekenter di Mangga Dua sama Pak Hakim.
0: Cakep.
1: Kita siapkan cincin batu emas permata. Ya, persiapan untuk pernikahan kita berdua.
0: Cakep. Tapi ini buat siapa pantun ini? Ada deh pantun saja. Tapi kalau misalkan ke Mangga Dua berarti baku dapa Pak Acim. Baku dapa Pak RT deng Ibu Ulfa. Satu lagi.
1: Satu pantun saja.
0: Oh satu saja. Iya. Torang tunggu kalau ada yang balas nanti balas Pak Junaidi.
1: Kita kira mesti dua.
0: Iya, boleh dua. Boleh dua, boleh lebih.
1: Oh, boleh dua saja.
0: Jadi kalau terakhir pantun oke, cakep. Coba diulangi lagi.
1: Terakhir ke hulu.
0: Cakep.
1: Berenang ke tepian.
0: Cakep.
1: Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
0: Cakep. Wuhui, pantun ini memang sedap.
1: Lagu bisa.
0: Boleh kalau mau dengar lagu, kalau ada waktu atau playlistnya masuk berarti orang putar. Mau dengar lagu apa kong?
1: Jembatan apa nama? Terminal Cinta.
0: Terminal Cinta.
1: Iya, kalau bisa.
0: Oke, yang menyanyi siapa kong? Ini lagu apa?
1: Salam bisa.
0: Bisa Pak Junaidi. Namanya pantun sesalam berarti pantun deng salam. Silakan mau salam. Salam pas apa nih Pak Junaidi?
1: Salam untuk orang Manado sana. Ya, Bunda El di sana selamat siang, harapan sehat bersama keluarga. Sika juga di Kenaan ya, selamat malam. Selamat siang, harapan sehat. Juga ada Mama Indah, Ibu Ida, dan semua di Toloko ya, Mama Indah juga, Pelaba, Wacung Kuai itu sama juga, Pak Dirin Abdul juga yang ada di Tidore, Purnama Sari, Batam Jambi, Bacan juga sana, dan lalu kemudian Abu Rahim di Kalimantan Timur ya, ada Ibu Farida panas run juga di sana, terus Ono di Jawa Almayra Barat ya, Haji Jafar Atus Kaiser juga di sana, On Otis juga. Selamat siang, harapan sehat. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Sedua pantun yang torang badengar tadi ya, luar biasa. Yang mau balas Pak Junaidi pe pantun juga boleh, atau yang mau sampaikan pantun yang so disimpan atau stoknya masih ada, boleh store sekarang sahabat budaya ya. Saya aktifkan di line telepon 3126518 dengan kode area 0921, juga di 0821952666695. WA me boleh di 0853985339351. Baik sahabat budaya, so ada yang bergabung saya terima. Halo, pantun sesalam.
2: Assalamualaikum, selamat siang dan sore.
0: Ya, waalaikumsalam, selamat siang juga orang Batam.
2: Jambi.
0: Batam lagi, Jambi betul, Bang Andi.
2: Iya, Dika gabung belum?
0: Belum gabung. Dika si ratu pantun belum gabung. Orang tunggu nih Dika pe pantun. Bang Andi barangkali ada pantun, boleh di
2: Ya.
0: Sampaikan pantunnya.
2: Pantunnya? Ya. Kain sutra selimut batik dibawa cakep orang ke Papua.
0: Cakep.
2: Suara imut dan menarik, itulah membuatku jatuh cinta Dika.
0: Cakep. Oh jadi begitu ya. Ini pantunnya untuk Dika.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Pantun seiring.
0: Iya.
2: Kalau ada lilin, kalau ada lampu, kenapa beli lilin?
0: Cakep.
2: Kalau ada aku, kenapa cari yang lain?
0: Cakep. Diulangi lagi, ayo pantun kedua. Diulangi ya, lagi pantun.
2: Ya. Pantun kedua ya.
0: Iya. Diulangi kalau ya, kalau ada lampu, begitu ya. Kenapa beli
2: ya
0: lilin?
2: Ya, kalau ada lampu kenapa beli lilin? Kalau ada aku kenapa cari yang lain?
0: Begitu ya.
2: Pantun ini spesial buat Dika di Tali Abu, kalau lagi motor sempat monitor saya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bebek saja. Aktifkan HP-mu Dika sekarang. Ya, HP tidak aktif dari pagi ini.
0: Jaringan biasanya kalau tidak aktif, Bang. Jangan galau dulu, santai-santai. Iya, nanti juga Dika punya ini ya. Kabar gitu. Baik. Oke, kita orang tunggu terima Dika kasih untuk balasan pantunnya. Iya, Bang Andi, makasih juga sudah bergabung. Ya, sahabat budaya, Bang Andi di Jambi. So, bergabung, saya menanti yang lainnya untuk pantun luar biasanya. Sahabat, silakan ya. 3126518 0821952666695 yang mau telepon, yang mau gabung lewat WhatsApp bisa ya di 0853985339513951.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya,

0: Iya, masih di Pantun Saya Salam Sahabat Budaya. Buat Ngoni yang mau gabung boleh ya, silakan gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983 3951. Ya, di WhatsApp sudah ada yang gabung, Mas Subiono di Jawa Timur. Tapi ya, Pantun Saya Salam. Beli buah pisang di Kerawang, makanya pakai kacang, cakep. Pergaulan di zaman sekarang, tanpa ukuran, tanpa pikir panjang, sembarangan sabarang. Emang sembarangan sabarang gitu ya, Mas Subiono. Pantun kedua, pergi ke laut pancing ikan, dapat ikan dibungkus koran, cakep. Demo di jalan memang diperbolehkan, tapi jangan bakar-bakaran, berbicaralah pakai data yang benar dan transparan, cakep. Satu lagi ya Mas ya, sebelum kantor mesti sarapan, cakep. Sarapan pakai ikan tuna di Ternate, bola dielu-elukan dan mengharukan, cakep. Ramai di jalan mendukung Argentina, wih, famos. Cakep Mas ya. Pantun terakhir, mendapat uang dengan jual jamu, cakep. Walaupun dirimu sudah janda, aku tetap mau, hahaha. Wih, pantun terakhir ini memang panas ya. Menyala gitu ya. Katanya salam sehat untuk Mas Ato dan seluruh kru RRI Pro Ampat Ternate. Oke, makasih Mas ya. Salam sehat dan sukses juga untuk Mas Subiono di Madiun, Jawa Timur. Berikutnya lagi sahabat budaya dari Putra di Perumnas ya. Selamat siang Subajo, Kakak Ato penyiar siang hari ini. Saya mau pantun. Buah mangga, buah durian, cakep. Enak dimakan waktu hujan, meski jarak jadi halangan, cakep. Cintaku padamu takkan berkurang. Sedap ya. Oke, pantunnya so dibacakan sama budaya. Yang ingin berbalas pantun boleh ya, silakan bisa balas pantunnya Mas Subiono ataupun pantunnya Putra. Yang mau kirim-kirim pantunnya boleh nih sahabat budaya, silakan lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Iya, di ujung telepon so ada yang gabung ya. Saya menyapa, halo Pantun Sesalam.
1: Halo.
0: Halo Pantun Sesalam.
1: Halo ya. Bung Ato.
0: Halo, suara putus-putus ini. Halo Pantun Sesalam.
1: Pantun Sesalam Bung Ato.
0: Iya. Oke. Orang Batam yang sementara lagi di Tanjung Pinang ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Mas Andi di Tanjung Pinang. Sehat, Mas?
1: Oke.
0: Sehat kah, Mas?
1: Sehat,
0: siang ini ya. Alhamdulillah.
1: Oh, gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Mas Andi.
1: Ada pantun ini Bung Ato.
0: Boleh, silakan pantunnya Mas.
1: Oke. Kalau pergi ke negeri Arab.
0: Cakep.
1: Bolehkan saya sebuah kitab. Halo.
0: Iya, halo. Kalau ke pergi negeri Cina dengar, negeri Arab ya, belikan saya satu kitab sebuah gitu. Kitab. Oh, sebuah kitab. Cakep.
1: Oke, lanjutannya. Perempuan masa kini enggak bisa diharap.
0: Cakep.
1: Jadi bolehlah, tapi mesti kalian berkurang.
0: Cakep, Mas. Wis. Masih ada lagi, Mas?
1: Perempuan masa kini enggak bisa diharap.
0: Oh, cakep.
1: Body bolehlah, tapi berkurang.
0: Baik Mas. Iya. Baik, pantun pertama sudah luar biasa di Mas pantunnya. Boleh masih ada lagi?
1: Masih ada.
0: Ya, silakan.
1: Ikan cantik ya, ikan lohan.
0: Cakep.
1: Durian dingin dari bolu. Laki-laki yang enggak tampan. Kasihan deh lu.
0: Siapa nih yang gak tampan? Kasihan lu.
1: Dengan Bung Ato yang ini, kalau tidak boleh pantun lebih.
0: Iya, boleh Mas, kalau masih ada boleh.
1: Kalau Bung Ato, jaringan saya Bung Ato.
0: Iya, tapi kedengaran jelas nih Mas. Dilanjutkan, kalau masih ada pantun silakan Mas.
1: Naruh uang di dalam saku.
0: Cakep.
1: Sakunya sobek gara-gara kuku. jangan sampai ke, jangan sampai kau menghinaku.
0: Cakep.
1: Yang selalu ada di hatiku.
0: Cakep, mantap ya. Jadi jangan menghina-menghina dong, karena kau yang selalu di hatiku. Begitu mas ya. Baik.
1: Oke, itu aja di Bung Anto ya.
0: Iya mas.
1: Kesempatan yang lain juga.
0: Iya benar. Mau sapa-sapa? Oke, boleh. Oke, cukup mas Andi ya. Terima kasih kembali.
1: Oke, makasih. Selamat.
0: Waalaikumsalam. Itu dia sahabat budaya Mas Andi yang so store 3 pantun ya. Cakep pantunnya. Mas Subiono juga tadi so store atau ser pantun 4 tadi ya. Benar ya? Ada 4. Oke, cakep ya. Pokoknya sahabat budaya yang ingin balas pantun dari Mas Subiono dan Mas Andi, silakan sahabat ya. Yang mau, ya yang mau store pantun, barangkali stoknya masih ada, bisa dikirimkan pantunnya ya. Nah ini ada lagi Putra di Perumnas, katanya balik lagi satu pantun. Ini pantun apa nih? Pantun nasihat ya, nasihat ya. Pohon jati batangnya kuat, cakep. Tumbuh subur di dekat taman. Ilmu itu sangat bermanfaat. Cakep, bekal hidup sepanjang zaman. Wih, mantap ya. Pantun nasihat nih dari Putra di Perumnas. Baik sahabat budaya, saya masih menanti Ngoni yang ingin bergabung, yang mau kirim pantun, yang mau sampaikan pantun, boleh ya, silakan gabung lewat telepon maupun WhatsApp.

Wila-wila adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wila-wila, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wila-wila juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Tommy Seri dari Alan Darmawan mengantarkan Torang ke pukul 14.51 Sabah Budaya. Torang masih dalam program Pantun Sesalam dan di ujung telepon so ada yang gabung saya menyapa. Halo, Pantun Sesalam.
1: Selamat siang, Nona Fika.
0: Halo, selamat siang juga Nona Fika di Sulawesi Utara. Bagaimana kabar Nona Fika?
1: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Nona Fika, ada pantun silakan.
1: Boleh
0: silakan pantunnya Nona Fika.
1: Pertama, tujuh bintang bintang bintang.
0: Cakep.
1: Bintang bintang purnama.
0: Cakep.
1: Cinta dan bintang tidak lawan cinta pertama.
0: Cakep, pantunnya mantep, Cik Nona Fika. Masih ada lagi? Wih, sedap. Oke, pantun berikutnya spesial buat Pak Junaidi. Ayo silakan.
1: Pak Junaidi dengan yang kedua, nyata-nyata ketika di sana.
0: Cakep.
1: Sana tanaman Pak Junaidi. Nyata-nyata di sisi Pak Junaidi.
0: Cakep.
1: Sana tanaman Bunda El.
0: Oke. Siap buat Cika sendiri. Oke, Nona Fika sendiri.
1: Siapa bilang Cika pembudu, atau Cika penjual kayu? Siapa bilang Cika pembudu?
0: Cakep.
1: Dan Cika punya yang lain.
0: Cakep. Oke.
1: Okay.
0: Siap. Oh, buat saya.
1: Iya,
0: Terima kasih.
1: Yang lain kalau malam jadi jumat depan jalan dari tangga kita ke pantun bersama mengajar. Terima kasih, selamat siang.

baru torang hadirkan Pak Junaidi. Baik sahabat budaya, torang sudah akhir program pantun sesalam untuk edisi ya edisi siar hari Jumat 19 Juni 2026. Terima kasih sekurang-kurangnya yang sobat gabung sahabat. Ya, dan setelah ini nanti torang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta ya untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Tema yang dibahas yaitu cerita duta bahasa, menjaga bahasa lewat aksi nyata. Menghadirkan narasumber Immanuel Maitreya Lewisan JR dan Konita Isrina Daroja, pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026, juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026. Dan hostnya dari RRI Tanjung Pinang, Julia Puspita, dan dari RRI Jakarta, Nova Kalista. Sahabat budaya bisa ikuti atau menyimak yang melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Saya atau Ramalan mohon batabea di program Pantun Saya Salam sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subah jauh.

Cabang Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Empo dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayu Tiara Adinda bakal temenin Abang Empo dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayu yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih, bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya. Turunin ah bangkunya, malu gede banget.
2: Mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpel, mendung-mendung manja.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pak. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia main lo pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya. Betul, kan?
2: Kakak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak. Ya Allah.
1: Benar. Boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasa ini, ada siapa di sana Kak Julia?
2: Okay. Tamu kita kebetulan enggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh, gitu. Ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Pak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Pak. Mm-hmm. Ya, ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya, kakak lah, kita masih muda.
2: Ada Abang Immanuel Maitri Ali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada Kak Konita Isrina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo Abang dan juga Kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh Noel.
2: Dalam Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Oh, berarti baru kemarin.
2: Kemarin banget sih. Iya.
1: Satu bulan yang lalu. Jadi langsung selalu fresh from the oven. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk sedap lomba dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Isrina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga pemenang Satu Dosa Bahasa Kepri 2026 ya. Halo Kakak dan Abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
4: Lagi di Batam, Mbak.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Penita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari Penita dulu ya, perasaannya jujur karena aku tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pasangannya. Karena dari awal kalau itu memang coba aja dan pengalaman itu adalah pas pada saat kan sama kita
3: itu. Kalau saya juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama saatnya itu karena kita berusaha bisa memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba meningkatkan lagi diri.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan saham dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari kita gimana?
4: Kalau sama sih, kurang lebih sama kayak Dumeri. Mungkin di 5 pemeriksa itu sebelum kita ada di 10 besar ya, dimana sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika menjadi 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri. Dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu. Jadi sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya, yang emang tantangan terbesarnya itu saat presentasi ataupun tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita tuh harus dibiru ya, dinilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri jadi menangani yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita ditetapkan ya ketika persiapan presentasi untuk pesan pribadi. Jadi kalau pesan pribadi itu proposal program kerja yang akan kita lakukan dari bulan yang
2: Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenang, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, buatnya bawa kita, terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berarti, kemudian kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu lebih sekitar dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi
2: identitas. Oke, okay. Jadi kayak lebih ini ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke, okay. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Ya. Kalau dari saya, Kak, karena sebelumnya nih belum banyak, sebelum buka bakso, tapi setelah buka bakso memang banyak sekali sadaran diri. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing. Ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita gantar gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, ini beberapa daerah yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana cara bahasanya atau tidak lagi, maka emang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan, saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh, tidak boleh meninggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama kuliah-kuliah dan mengangkat dari kehidupan paling besar dari teman-teman kita yang berkulihat kita, terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita akhirnya berbicara itu campur-campur bahan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa media itu berkali-kali maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti kita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya itu kuliah, kampus, dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbentuk Indonesia yang baik dan benar, dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang aku tulisan malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman pelajar ini seperti kita bisa mengenalkan kepada kita semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok, kita perlu tahu dan kemudian kita
2: Oke, betul sekali. Berarti yang di tanah Melayu itu ya, bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
3: Bahasa asing kalau dari saya dan bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, okay. Nah kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi pewara, menjadi MC di beberapa event. Nah, ini kita menjadi pewara itu kan bukan punya pantun, kak. Nah dari situ, jadi kalau dari kita sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu itu di pantunnya
2: itu sekarang
4: menjadi
2: pewarna kegiatan sekian. Oke. Jadi pantunnya itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks pewarnanya aja.
2: Oke, okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak Ina ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Pantun perkenalan ya, kayaknya udah lumayan lupa.
2: Boleh gitu.
4: Oke, boleh terima ya. Mungkin boleh sambut Ewan kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di HP pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nah, cembaka harus sebagai
3: Ewa.
4: Harus sebagai Rofi besar
3: Ewa.
4: Pantai sinar mau berbantu. Kepulauannya ya Allah bangga sejarah.
2: Ewa, oke. Okay. Jadi lebih ke kepala kerennya. Nah, kalau kamu gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Kak, kalau dari saya sendiri, Kak, memang saya lupa. Jadi, nah, itu lah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya. Saya tahu fokusnya kemana dia berkata. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Di sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang saat ini saya belum tambahin sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang manis. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke Terus,
2: nah bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, memang kita orang Melayu nih, apakah kak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana Ubin Ubin cara ya. Tapi karena teman-teman di Duta Bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana bahasa Melayu.
4: Kalau Fadila sendiri, keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, kan? Jadi ketika kita berkumpul bersama di situ, maka itu berbicaranya bahasa Melayu. Walaupun gue sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar, jadi lumayan lah bahwa.
2: Oke. Jadi memang kenal lingkungannya ada bahasa Melayunya. Jadi terbiasa adalah gitu ya, walaupun tak pandai adalah gitu ya.
4: Oke.
2: Pandai sangat tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu bukanlah, tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, dengan bahasa ini kan merupakan kepanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita dipercaya itu diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa benar gitu, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing gitu.
3: Apalagi karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya dan kami juga menggunakan itu kak, tapi karena persoalan dari duta bahasa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti trigger atau bahasa ya.
2: Baik, jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun itu sekarang. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awal karena biasa-biasa dari pantun itu sebenarnya.
3: Kalau saya sih sebagai orang yang sering pantun perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kan? Contohnya seperti kurida, pantun, dan sangat kental bisa dibilang kan? Seperti saat ada pengumuman acara, bila pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah dipastikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan para orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi, ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, nah mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke, okay. Nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan pak sadar gitu lah. Mereka itu punya bahasa ini, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-menerus biar keren-keren. Tapi benar bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Oke. Okay.
4: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, sembilan bulan ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, okay. Nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi Gen Z ya, berarti Gen Z ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di benak yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan membuat konten konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Bedula Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada juga makna-makna kurasinya, dan tidak hanya sekedar tekel-tekel saja, itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial itu menjadi ruang gerakan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau untuk diajarkan ke Korea, itu kan di sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan masih kecil dari kita kan pengen kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, dan kalau nanti kali itu jadi saya nih kayak kalau belajar Korea ya, gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan dua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional. Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di industri pada saat itu.
3: Ya, jadi pergantian bangun bahasa tidak ada jangan dilupakan juga sih, ya. Karena dengan pergantian bangun bahasa, tahu bahwa tidak perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak? Ayo tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang sulit dengan saya awalnya, tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kata-kata khusus dalam sentail. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh, kalau menentang kata-kata berbual kemarin, ini artinya apa yang harus dikatakan, itu sih. Tapi memang kalau baca, kalau dengarkan bisa. Tapi kalau berbicara, atasnya sempat lembut sedikit gitu.
1: Nah ini nanti, Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu gitu nanti kalau ketemu ya.
3: Iya, kan memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi masa karantina sampai sekarang itu, kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget.
3: Iya.
1: Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya, kalau Ayah semuanya E-nya hidup, ya mau kemana gitu. Iya kan? Kalau mulai...
2: Nak kemana tuh?
1: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak. Jadi E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
1: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telefon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telefon kita 0771 444 9050.
1: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih, Bu.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510, WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih, Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Tapi Pak, belum bayar. Pak, katanya bilang nggak berbunyi nih, Pak.
1: Ah boleh, kita angkat dulu.
2: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
2: oke, kita coba lah, ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita nih ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh.
2: Sabar ya. Alah, halo.
1: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balesan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
4: Ngebeli pantun.
1: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun namanya.
1: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon? Gimana?
2: Oh, udah ini po dekat WA ada nih po, tapi ini aja chat aja boleh?
1: Boleh, boleh.
2: Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
1: Mm-hmm.
2: Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silakan.
4: Oke. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, ini kalau tips dari kita sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemampuan dari untuk sebenarnya, soalnya dalam kita lihat sekarang kan marah juga ya bahasa kasar dan kotor seperti itu. Nah, itu kemampuan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adab kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau di kuda, kalau di tua. Itu namanya dari sini. Dan ada tambahan
3: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, masih dipersatkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung panggil orang bodoh gitu
4: ya.
3: Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
4: dan konsisten dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu.
2: Iya kan? Dasar kamu beneran jadi wakil gubernur gitu.
1: Oh iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak?
2: Boleh jadi wakil apa tuh?
1: Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
1: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
1: Gak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak Takut banget, kalian 98 belum lahir.
2: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
1: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anya enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
2: Ya Ani. Gitu.
1: Iya kan, kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang kayak, yang awalnya memang saya merasa bahasa aplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, pun tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat sebenarnya ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga, ya sudah mulai tertutur. Nah dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun dan menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
4: Dan itu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari Nacan Filipin. Nah, kalau kemudian kita sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di masyarakat. Jadi maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, kemudian di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional. Itu tadi.
1: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
2: Oh, apa tuh?
1: Namanya Noel Konita.
2: Oh,
1: iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan nggak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang, udah bisa gampang dapat chemistry, nggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
2: Cara tuh.
1: Kalau datang ke sini nanti, ya udah datang aja.
2: Oh, nggak ada penyebutan lain Pak?
1: Oh, ada. Ntar kita tari ini, tari gelombang.
2: Tari ya? Gelombang.
1: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta ada yang gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
4: Halo,
1: silakan
4: Pak.
1: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang Budaya, Salam Budaya Nusantara.
1: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
5: Dengan Adinda.
1: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman Pak.
1: Dengan siapa?
5: Leman Lampung.
1: Bang Leman.
5: Iya, Pak.
1: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
1: Oh iya, Tanggamus.
5: Agung Lampung.
1: Iya.
5: Ini dengan Kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
2: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang Mbak. Kakak Julia.
1: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih, Noel sama Konita. Ya. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan narasumbernya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih, saya lagi di internetnya nih.
1: Iya.
5: Ini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa Gaul, bahasa Betawi dan bahasa Menian? Ya, Menian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu.
1: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang gitu ya.
5: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu?
1: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
2: minum apa?
1: Kayaknya kurang. Kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya, bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu boleh peminta beri tahu
1: kan? Sama kasih contohnya ya, kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
4: Kalau
2: bahasa Gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam
1: ya. Jadi aku belum tahu yang sebenarnya,
2: mohon maaf. Kalau bahasa Gaul yang Melayu, mungkin aku ya.
4: Dia tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu.
2: Kayak gimana,
1: kayak gimana tuh? Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada. Jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya Niokama, kalau gitu Arab, mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
2: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh bedelau sangat lah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu, mpok. Macam tuh.
1: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
2: Bedelau sangat loh dia tuh, gitu.
1: Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
2: Bahasa gaulnya. Mas mana ya?
1: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi.
3: Terus salah satu
1: kata ya. Tapi kalau bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
2: Melayu tetap Melayu, Pak.
1: Melayu ya.
2: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
1: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
4: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih ke keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu, bahasa pulau gitu. Melayu ini juga sama ya.
1: Yang kadang emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
2: Tuh kalau di sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
1: Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan katanya beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
2: Betul sekali.
1: Ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu, sama teman-temannya juga, sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
1: Boleh.
2: Apa tuh slogannya?
3: Yang paling penting kita memang harus menggunakan bahasa Indonesia,
4: melestarikan bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
1: Keren.
6: Wah, keren. Mau ini juga Mpo, mau ikut tapi panjang betul ya, Mpo?
1: Iya. Udah, ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
6: Oke, boleh-boleh.
1: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
6: Kanan-kanan.
1: Kanan, oke. Oke. Oke, take two. One, two, three.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
1: Belum, ayah belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
6: Ya, oke. Okay.
1: Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2 3.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
1: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya, Kak.
6: Amin, amin, harus
1: dong. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke dari Jakarta ya.
6: Ya harus, harus.
1: Harus baik kita main dampu di sini, main engklek.
6: Engklek, main lama banget, Po.
1: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
6: Salam, Pak.
1: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
6: Ya, Aisyah kutung bedelau kan?
1: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Noah ya. Dan juga Konita. Dan buat Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang.

Ya, sahabat budaya, demikian tadi telah terang ikuti bersama ya siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Tanjung Pinang dan Jakarta. Terima kasih atas atensi sahabat budaya, dan kembali bersama Toran di Pro Amba Ternate, masih bersama Toh Ramalan dan rekan operator Dini Hima. Masih kawal sahabat di Kiraha sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya sahabat budaya, waktu sewa menunjukkan pukul 15:58, Torang informasikan untuk umat muslimin dan muslimat, kumandang azan asar wilayah kota Ternate jatuh pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, untuk kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Assalamualaikum dan selamat sore Sobat Jung, sahabat budaya. Torang bakun apa lagi dalam program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya, untuk edisi siar hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, bersama Ato Ramalan. Bagaimana ngoni pe kabar sahabat budaya? Semoga ngoni dalam keadaan sehat selalu.

0: gabung boleh lewat telepon 312-6518, juga di 0821-9526-6695. Yang mau gabung lewat WA boleh di 0853-9853-3951. Dan di ujung telepon sudah ada yang bergabung, saya terima. Halo, Torang Badangdut.
1: Orang punya.
0: Iya, benar sekali. Orang jalan black metal Tidore, betulkah?
1: Punya.
0: Oh, sedap. Betul toh?
1: Apa kabar?
0: Oke. Kakak Ipin yang paling ganteng, yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Hai. Kabar baik-baik ini. Kong, kabar bagaimana?
1: Alhamdulillah.
0: Kong, Kakak Ipin mau berekos lagu apa nih?
1: Iya, sore-sore ini Bang, lagu penting.
0: Lagu apa?
1: Dari Soima.
0: Soima? Apa nih judulnya?
1: Soima.
0: Iya, judulnya apa?
1: Penting joget. Iya.
0: Oke, saya cari lagunya.
1: Oke, pertama-tama buat adik ganteng, adik Ato yang paling baik hati, tidak sombong, Radi Minasbung, apa di tempatnya, untuk umur-umur adik yang gitu, amin. Kru Prof. 4 ucapkan yang sama.
0: Siapa lagi? Kakak Ipin, lagu dari Soima pokoknya joget tara ada ini. Mau ganti lagu yang mana nih?
1: Darah.
0: Iya.
1: Begitu
0: lagu apa?
1: Wakuncar.
0: Wakuncar. Oke, siap. Lanjut, salam-salam buat siapa lagi nih?
1: Maaf ya.
0: Iya, besok malam. Oke, okay, lanjut.
1: Semua aja. Cerah ya gimana?
0: Cerah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, oke. Okay. Buat anak petal pengante, anak petir master juga. Oke. Okay. Santai saja lah. Buat yang berhasil, nonton petir master besok. Oke. Okay.
0: Oke, Kak Ipin, makasih. Baik, suaranya putus-putus ya, jadi kurang jelas nih kedengaran di sini. Tapi alhamdulillah lagunya sudah disiapkan. Wakuncar, Kamelia balik. Sahabat Budaya, untuk Ngoni yang mau gabung lagi, silakan lewat telepon, lewat WA. Nah, ini sudah ada yang lewat ya. Ayo lewat. Lewat telepon saya terima di GSM. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Pak Junaidi di Ambon. Siap, Pak Junaidi. Sehat Pak Junaidi ya?
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pak Junaidi mau berdengar lagu apa nih?
2: Jadi saya lagu Terminal Cinta itu.
0: Iya, tara dapat tadi, saya ada bilang lagi tadi tuh, ada kasih tahu kalau lagu itu tara ada, jadi belum bisa putar.
2: Ah, ini kita gitu, lagu Cinta Padis.
0: Cinta
2: Mansur S.
0: Mansur S. Apa DP judul?
2: Cinta Padis.
0: Cinta Abadi. Oke. Baik, ada dia pelagu. Mau salam-salam pas apa Pak Junaidi, silakan.
2: Sama kita menyapa ada Bunda Els di Manado, harapan siap berketuan, ada Cuka juga di sana, Mama Indah, Mama Ida juga di Ida yang ada di Teloko ya, selamat sore harapan siap ya. Lalu Ani Batam, Macan, Purnama Sari, lalu juga Panasun juga, lalu Bapak Ibu Farida juga di sana, selamat siang harapan siap, sore harapan siap. Yang di Jawa Timur itu siapa tadi itu? Santoso kayak siapa?
0: Iya betul, Mas Santoso.
2: Mas Santoso yang tadi di
0: oh Jawa Timur, Mas Subiono.
2: Subiono?
0: Iya Mas Subiono.
2: Di apa nama?
0: Madiun Jawa Timur.
2: Nah, Jawa Timur selamat sore harapan siap juga, ada Abdul Rahim juga di sana. Kalimantan Timur selamat sore harapan siap juga ya, ada orang-orang yang teman-teman yang ada di sini, Pak Mafai tadi juga ya, Bung Abdul juga di sana, ada Titi juga ya, selamat sore harapan siap. Bapak Acim yang di Maka Dua bersama keluarga harapan siap ya. Bung Ato, atau Bung siapa? Ono, Bung Odo yang ada di Albar, Albar. Selamat sore harapan siap. Terakhir juga di sana, Leo juga. Ada Leo di Papak, ya kan? Ada siapa Bung Pos juga yang ada di sini. Hai, ada Ibu Ratna yang ada di Singkil Pergi 7 Manado, ada Ibu Esther Vita juga di sana. Selamat sore harapan sehat semua. Itu dulu Bu Ato, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon. Di belakang Pak Junaidi saya terima lagi penelpon selanjutnya untuk salam-salam. Ya, halo Turang Badangdut.
3: Halo Turang Badangdut. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga, benar. Dengan Mbak Sari di Kalimantan Selatan ya?
3: Iya.
0: Benar, oke. Sehat Mbak Sari?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, Mbak Sari sudah ada dua lagu nih, mau ikutan yang mana?
3: Ikut kedua-duanya aja.
0: Dua-duanya, oke baik. Kalau begitu, salam-salamnya buat siapa nih Mbak Sari?
3: Ya, salam-salamnya buatnya Mas Galu, buatnya Bang Din, buat Bang Andi di Batam, buat Purnama juga, buat semuanya aja. Buat Abang makasih ya, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam Mbak Sari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Setelah beberapa lagu saya hadirkan untuk teleponnya, saya spilkan lagi 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA me boleh, langsung dah WA kemari di 0853985339514.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya, sahabat budaya, itu dia dari Mansyur S Cinta Abadi ya, spesial buat Pak Junaidi di Ambon. Baik, kembali saya aktifkan line telepon sahabat buat Nguni yang mau request lagu. Deng salam-salam. Boleh ya gabung lewat 3126518 juga di 082195266695. WhatsApp me boleh. WhatsApp kemari sudah di 0853 9853 3951. Halo, Torang Badangdut.
1: Dengan Ita Kasel.
0: Oke, Ibu Ita di Santiong, mau barequest lagu apa?
1: Batu Bacan.
0: Batu Bacan.
1: Iya,
0: Batu Bacan. Sebentar saya cari. Sebentar saya cari dulu. Batu Bacan. Mana ini? Dia sembunyi di mana ini? Okay. Batu Bacan nananana. Okay ya. Okay, lanjut salam-salam buat siapa nih Ibu Ita?
1: Iya, buat Andre.
0: Oh. Okay.
1: Buat semua pendengar,
0: kuantan, semoga sehat
1: selalu.
0: Amin. Sama-sama Ibu Ita di Santiong. Iya, semangat lagi yuk sahabat budaya sore hari ini yang mau gabung meramaikan Torang Badangdut, silakan. Di ujung telepon ada lagi yang gabung, saya terima. Halo, Torang Badangdut.
2: Datang Badangdut, Badangdut datang Cina.
0: Iya, benar sekali. Nona Fika, sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, mau dengar lagu apa nih?
2: Saya suka sama sekali ya, sebelum nonton nyanyi asalnya ya, sebelum jangan tunggu lama-lama.
0: Lagunya apa? Jangan tunggu lama-lama?
2: Iya.
0: Dari Cici Faramida?
2: Itu ya, sana. Ya.
0: Jangan tunggu lama-lama. Hah? Oh. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Nona Fika diambil orang. Hey, hey, hey. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Nona Fika diambil orang. Hey, hey, hey, hey. Oke, Nona Fika.
2: Salam
0: dulu, ayo silakan.
2: Salam adiknya Tegas, selamat bertugas. Tuhan selalu menemani adiknya selamat keluarga. Yang lainnya salam adiknya Nayi. Ya Allah, salam sehat keluarga. Salam saya selalu untuk Nona Tari, Nona Indah, Pak Ana, Pak Ayu, Pak Yudhasat, Pak Yasir, Pak Tahir, Pak Leo, Pak Yute, Pak Isi, Pak Tahir, Pak Andi, Yudhasat.
0: Sama-sama Nona Fika. Oke, lagunya Cici Faramida ya, jangan tunggu lama-lama. Baik sahabat budaya, yang mau gabung lagi silakan. Sapa-sapa, kirim-kirim salam. Ayo beruat ya, gabung di 3126518 juga di 082195266695. WA-nya di 0853 9853 3951. Iya, asem banget lagi ya sahabat budaya. Di WhatsApp sudah ada Bunda Indah di Kulaba yang bergabung, saya menyapa. Halo dorang bedangdut.
3: Bedangdut orang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Indah yang lagi di Kulaba. Semangat sekali Bunda.
3: Ya dong.
0: Wes, apa-apa yang semasuk dalam puru kok semangat nih.
3: Banyak nih foto-foto di muka.
0: Banyak
3: nih
0: sekali. Kamar, ampun. Jangan pancing begitu kah? Ya ampun, ada lapar begini nih. Oke, okay, sehat ya Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, semoga sehat-sehat terus biar bisa bergabung sama-sama dengan orang di Bro Ampa Ternate Bunda.
3: Amin.
0: Baik, Bunda mau so ada dua lagu.
3: Waduh, lagu apa tuh?
0: Batu Bacan deng lagu Jangan Tenggelam-lama. Sudah. Jangan lama-lama nanti diambil orang.
3: Mantap. Oke, jangan tunggu lama-lama sudah kotor.
0: Siap, mau ikutan jangan tunggu lama-lama. Lanjut salam-salam Bunda.
3: Oke, salam buat semua-semua yang lagi berdengar sore ini. Ada Mama Ida di seputaran Toloko Oscar, terus ada Bang Andi Purnama juga. Ada orang Argen di Harumahera Selatan.
0: Iyo tuh, siapa tuh ya?
3: Pandel Fares, terus ada Ibu Ila, terus ada Ayu Mazohi, ada Cimina Cimini, ada Bung Larat, ada Aka, terus ada Mas Subiono Mas Santoso, ada Kakak Oce di Siko, terus ada Bang Ucok di Sabia, ada Koleo, Ko Mustafa, Pak Arifin, ada Koyasi Mama Ulfa, ada Kotahir Mafia juga, terus ada Rang Atus, terus ada Putra di Perumnas, ada Putra di Kampis juga, terus ada Ibu Farida, Pak Abdurrahim, ada Cikuri, ada yang di Tidore sana ada Kodin, ada Ko Aiko sama Ko Buce Bung Ipin, Ko Abdu juga, terus ada Pak Junaidi, Nona Vika, Bunda Es, Bunda Natalia, Bung Benijo, dan semua sudah kuato.
0: Siap, Bunda.
3: Syukur kuato, syukur loci, syukur rofudofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indah di Kulaba. Terima kasih kembali. Syukur dofu-dofu, syukur loci.

Buat Ngodi yang mau gabung lagi, silakan boleh bergabung lewat telepon, lewat WhatsApp. Sapa Budaya. Dua lagu di request tadi, Batu Bacan, Yopi Latul, Jangan Tunggu Lama-Lama, Cici Faramida. Baik, saya spesialkan buat yang sobat gabung tadi. Terusus ya untuk Nona Vika, lalu juga Ibu Ita dan Bunda Indah. Ini dia sahabat budaya, saya hadirkan lagu Yopi Latul, Batu Bacan. Selamat mendengarkan.

Sahabat Budaya. Ya, sahabat Budaya, waktu sampai menunjukkan pukul 16.53. Terang sodi air atau penghujung program. Terang badang dudang dud terang punya untuk edisi siar hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Saya minum dulu ya. Oke. Okay. Iya, sahabat Budaya. Tadi lagu Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Saya mau spesialkan buat Nona Vika. Nona Vika di Sulawesi, ya, Sulawesi Utara. Dan juga Bunda Indah di Kulaba. Semoga terhibur ya. Baik sahabat Budaya, satu lagu pemungkas atau lagu terakhir sekaligus mengakhiri Torang Pe Kebersamaan dalam program Torang Badangdut Dangdut Torang Punya untuk edisi kali ini. Terima kasih. Syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang so berpartisipasi, yang so telepon, WhatsApp maupun yang so badengar. Semoga Ngoni terhibur dan juga tetap semangat dalam menjalankan rutinitas pada kesempatan sore hari ini. Sepatu dari kulit rusa Vita KDI yang bakal menjadi lagu penutup Torang di program Torang Badangdut sore hari ini. Saya Ato Ramalan, mohon batabea sahabat Budaya sampai baku dapat lagi. Tabea Subajau.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Zainal Abidin Shah lahir di Soasio, Tidore, Maluku Utara pada tanggal 15 Agustus 1912. Ia adalah putra Danu Hussein Alting dan Boki Sahma Alting, sepasang bangsawan yang dihormati bukan karena gelar semata, tetapi karena kepedulian mereka terhadap rakyat kecil. Dalam keluarga itu, doa dan kerja keras menjadi napas kehidupan. Sejak kecil, Zainal diajarkan arti keberanian, ketekunan, dan kecintaan pada agama serta tanah kelahiran. Masa kecil Zainal tak banyak terekam dalam catatan rakyat maupun dokumen kolonial. Namun arsip Belanda mencatat bahwa ia sempat tinggal di lingkungan Kadato Tidore di Ternate. Tahun 1922, ia menempuh pendidikan di Hollands Inland School. 7 tahun kemudian, Zainal melanjutkan ke Mulo di Batavia pada tahun 1929 sampai dengan 1932. Lalu ke Osvia di Makassar, sekolah calon pegawai pribumi Hindia Belanda. Bagi kedua orang tuanya, pendidikan bukan sekedar kebanggaan keluarga. Mereka ingin Zainal menjadi pribadi berilmu yang mampu melindungi rakyatnya dari ketertinggalan dan penindasan. Setelah menamatkan Mulo, Zainal yang dikenal cerdas diangkat menjadi pegawai kolonial di Ternate. Namun semangatnya untuk mengabdi membuatnya meminta penugasan ke tanah jauh, Sorong, Papua Nugini. Permintaan ini dikabulkan. Di sana ia menjadi asisten pemerintahan sejak tahun 1937 dan terus dipercaya hingga menjabat Halbbestuur di Manokwari pada tahun 1940. Namun bagi Zainal, jabatan bukan alat mencari kenyamanan. Ia melihat tugas di Papua sebagai kesempatan untuk memahami kehidupan rakyat dan alam mereka secara langsung. Kedekatannya dengan rakyat Papua membuatnya dijuluki Sultan Papua Ketiga. Meneruskan jejak Sultan Mansur dan Sultan Nuku, dua tokoh besar Tidore yang juga berjuang bagi wilayah Papua. Zainal selalu memegang falsafah leluhur, Gate Saya Rakomoi, Mari Moi Ngone Foturu, kelak kita harus mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Dalam keadaan merdeka dan bermartabat, nilai ini menumbuhkan tekad kuat dalam dirinya untuk menolak segala bentuk penjajahan. Ia sadar bahwa pendidikan dan pengalamannya adalah bekal untuk memperjuangkan martabat bangsa.

lagu enak terang hadirkan menghiasi ngundi peruang dengar sore hari ini. Semoga terhibur dan juga menambah ngundi semangat pada kesempatan sore hari ini ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.57 sahabat, dan itu artinya terang sudah di akhir ya untuk kira sore ya di edisi siar hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Terima kasih syukur rafu atas perhatiannya sahabat budaya, dan selanjutnya rekan Tasnim Nirwan Batamang sahabat budaya di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Yang bertugas saya Atoh Ramalan bersama rekan tim operator, ya tim TMB ya, selaku operator studio Dini Hima. Mohon batabe sahabat budaya sampai terang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Sebanyak 15 unit kamera Etle Mobile yang telah didistribusikan ke seluruh satlantas di jajaran Polres di Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS pemancar relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selengkapnya kita ikuti laporan Davi Baba.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Okta,

0: Viane Rondonuwu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan Maluku Utara telah mencapai universal health coverage dari sisi cakupan kepesertaan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Menurut Dr. Merita, tingkat keaktifan peserta JKN di Maluku Utara saat ini berada pada angka 81,7%. Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
1: BPJS Kesehatan atau peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupan ya, artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Keaktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%, artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%, karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
0: Lanjut Merita, untuk terus meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah mendorong peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Program rehab sendiri dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
1: Tapi kalau kita indep ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 81%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PBPU yang saat ini menunggak, dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.
0: Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, masih ditemukan kondisi di mana pegawai telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun anggota keluarganya belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keaktifan peserta sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
2: Kepolisian daerah Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas terus memperkuat Polres jajaran dalam menggunakan sistem penegakan hukum yang berbasis teknologi dengan memasang kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE Mobile. Penindakan berbasis elektronik tersebut diperkuat dengan penambahan 15 unit kamera ETLE Mobile yang telah didistribusikan ke seluruh satlantas di jajaran Polres. Penggunaan kamera ETLE Mobile merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas serta mendukung program transformasi menuju Polri yang presisi. Dengan adanya perangkat tersebut, proses penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawasa dikonfirmasi pada Kamis 18 Juni 2026 menegaskan penerapan ETLE Mobile bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan instrumen utama dalam penegakan hukum lalu lintas yang modern dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik. Dirinya menghimbau seluruh masyarakat Maluku Utara untuk mematuhi aturan lalu lintas dan jangan berpikir bahwa pelanggaran yang dilakukan di jalan saat ini tidak akan terpantau. Menurutnya, saat ini kamera ETLE Mobile telah terpasang di seluruh Polres jajaran dan siap merekam setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kombes Pol Doni Hermawan juga menyatakan tidak akan ada toleransi bagi para pengendara yang sengaja mengabaikan keselamatan berlalu lintas karena setiap pelanggaran berpotensi menimbulkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu, Saudara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate mengumumkan hasil lomba perpustakaan kelurahan terbaik yang berlangsung di Dispersip Ternate. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Dispersip Kota Ternate resmi umumkan hasil lomba perpustakaan kelurahan terbaik. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026 tersebut diikuti 6 kelurahan. Dalam lomba tersebut, Kelurahan Kota Baru berhasil meraih juara 1, posisi juara 2 diraih Kelurahan Jambula, juara 3 Kelurahan Kasturian, juara Harapan 1 Kelurahan Kayu Merah, juara Harapan 2 Kelurahan Soasio, dan juara harapan 3 Kelurahan Tawololo. Kepada RRI Lurah Kota Baru, Sunardi Badurudin mengatakan, perpustakaan kelurahan yang dikelolanya menghadirkan berbagai program literasi melalui kolaborasi dengan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan Posyandu. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pihaknya juga membangun sejumlah titik baca di berbagai lokasi di kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengakses bahan bacaan tanpa harus terpusat pada satu tempat.
4: Beberapa tempat juga mungkin ada khusus-khusus tambahan kepada tambahan yang akan kami kolaborasi dengan mungkin di situ juga ada nantinya yang kami sampaikan juga mungkin ada beberapa khusus tempat pojok baca yang akan kami tambahkan sehingga lebih meluas tekan kami di Kelurahan Kota Baru tidak hanya di dua titik tadi yang sudah kami tentukan sehingga nantinya bisa lebih luas lagi kemudian juga kami bisa nantinya berkolaborasi dengan beberapa BUMN yang ada di Kelurahan Kota Baru.
3: Sementara itu, PLH Kepala Dispersi Kota Ternate Nuna Letuhulur mengatakan, lomba perpustakaan kelurahan terbaik menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan literasi masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara dispersi dan pemerintah kelurahan.
5: Ini akan mewakili Kota Ternate pada tingkat provinsi yang akan nanti sehari dua dilakukan dan hasil dari tingkat perpustakaan kelurahan tingkat provinsi, hasil terbaik pertama dikirimkan ke tingkat nasional. Ini akan menjadi role model kecil di antara kelurahan-kelurahan yang lain. Kalau orang berjalan bersama, itu menjadi kekuatan kita dalam mewujudkan Ternate Kota Literasi.
3: Nona menambahkan, pada tahun sebelumnya perwakilan Kota Ternate berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Karena itu, Dispersip akan terus memberikan pendampingan kepada pemenang agar mampu tampil maksimal pada ajang tingkat provinsi. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Kita ke informasi olahraga, gelaran Piala Dunia. Saudara hat-trick ke gawang Aljazair membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah Piala Dunia 2026. Pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina itu kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman Miroslav Klose. Berikut laporan Davi Baba.

0: gol ke gawang Aljazair membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah Piala Dunia 2026. Sementara pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo masih tertinggal cukup jauh di ajang Piala Dunia 2026 ini. Pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina itu kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman Miroslav Klose. Messi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Melansir FIFA hingga Opta, pencapaian tersebut diraih setelah Messi mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0. Laga yang berlangsung di Kansas City itu menjadi malam bersejarah bagi mega bintang berusia 38 tahun tersebut. Tambahan 3 gol membuat koleksi Messi di Piala Dunia kini mencapai 16 gol. Jumlah itu sama dengan torehan Miroslav Klose yang telah bertahan sebagai rekor sejak edisi 2014. Menariknya, Klose mencatat 16 gol hanya dalam 4 edisi Piala Dunia, sementara Messi membutuhkan 6 turnamen berbeda untuk menyamai pencapaian legenda Jerman tersebut. Meski demikian, peluang Messi untuk menjadi pemegang rekor tunggal masih terbuka lebar. Argentina masih memiliki sejumlah pertandingan tersisa di Piala Dunia 2026. Di bawah Messi dan Klose, posisi ketiga ditempati legenda Brasil Ronaldo Nazario. Sosok yang dijuluki El Fenomeno itu mengoleksi 15 gol dari 19 pertandingan sepanjang karirnya di Piala Dunia. Persaingan juga semakin ketat berkat kehadiran Kylian Mbappe. Penyerang Prancis tersebut kini telah mengumpulkan 14 gol dan hanya terpaut 2 gol dari rekor yang dipegang Messi dan Klose. Mbappe menambah koleksinya setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan Prancis atas Senegal. Dengan usianya yang masih relatif muda, peluang mengejar rekor tersebut masih terbuka lebar. Posisi berikutnya ditempati Jas Fontaine dengan 13 gol, sementara legenda Brasil Pele berada di urutan selanjutnya dengan torehan 12 gol. Jurgen Klinsmann dan Sandor Kocsis sama-sama mengoleksi 11 gol di ajang Piala Dunia. Adapun sejumlah nama besar lain seperti Gary Lineker, Gabriel Batistuta, dan Thomas Muller tercatat memiliki 10 gol. Davi Baba melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para penyiar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Jumat 19 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wasile, Maba, Patani, GB, Gane, Widi, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Tobelo, Toloda, Wasile, Maba, Patani, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat, dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih Prakirawan Sikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan teknik potase Mbak Dini dan Des Editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 57 oleh Haji Mu'amar.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Pendengar kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18:40 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: 104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang bakuda apalagi di Kieraha malam untuk edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026, ya, bersama dengan Tasnim malam ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 12 malam, ya. Baik, dan malam hari ini Tora hadirkan program seperti biasa, sahabat budaya, diawali dengan Sekapur Siri, ya. Tora hadirkan di pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan nantinya di jam 8 malam ada Paguyuban Bacarita, ya, bersama dengan ya paguyuban dari Pasundan, ya, sahabat budaya, akan hadir di jam 8, ya. Mana nih orang-orang Pasundan, ya, nantinya juga bisa menyapa

dan bertanya ya sahabat budaya. Dan seperti biasa ada Gamam Gaya Malam-Malam dan juga ada Sagu ya, santai dengan lagu malam hari ini. Dan terakhir ada musik malam Rohampa ya. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di mana saja dorang berada yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah sholat maghrib yang dikerjakan malam hari ini mendapat pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terhadirkan satu lagu spesial dari Tai Umar sahabat budaya. Semoga bisa menghibur orang semua di malam hari ini dan tentunya turakan kembali dengan ragam informasi tetap bersama dengan Pro 4 Ternate.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

Iya, sahabat budaya ada Loyla Drakel ya. Oke, terkait dengan ya lagunya ada Gurai C sahabat budaya. Terspesialkan untuk wanita semua yang masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Ternate ya. Ya, terhadirkan ragam informasi ya sahabat budaya untuk dora semua.

Iya, sahabat budaya. Oke, ini terkait dengan sambut Bahari Bhayangkara ke-80 ya. Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Halmahera Timur melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa aksi pembersihan pesisir pantai di kawasan Pelabuhan Laut Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur pada Jumat hari ini 19 Juni 2026, di mana kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya menciptakan kawasan pesisir yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Di mana kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres Halmahera Timur dan diikuti oleh para pejabat utama, personel Polres Halmahera Timur, Bhayangkari, instansi terkait, serta masyarakat sekitar pelabuhan. Dengan penuh semangat kebersamaan, para peserta membersihkan sampah plastik, kayu, dan berbagai jenis limbah yang terbawa arus laut ya, dan menumpuk di sepanjang garis pantai kawasan pelabuhan. Di mana Kapolres Halmahera Timur AKBP B. Kusuma Ardiansa menyatakan bahwa aksi bersih pesisir ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dahari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan sahabat budaya, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan hidup ya. Selain membersihkan area pesisir, personel Polres Halmahera Timur juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke laut yang dapat berdampak terhadap ekosistem dan kesehatan lingkungan ya. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusias ya, sahabat budaya. Dalam waktu singkat juga kawasan pesisir Pelabuhan Laut Buli yang sebelumnya dipenuhi sampah berhasil dibersihkan sehingga terlihat lebih rapi dan nyaman. Semangat Hari Raya Bhayangkara ke-80 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dan sahabat budaya, melalui kegiatan bakti sosial di Pelabuhan Laut Buli, Polres Halmahera Timur menunjukkan komitmennya untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat ya, di mana momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi sarana memperkuat semangat pengabdian, solidaritas, dan kepedulian sosial demi terwujudnya Polri yang presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat. Informasinya, Toran Lansir dari rri.co.id.

Langkah kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

Syukur dofud orang masih terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, dan Tora masih hadirkan ragam informasi untuk dorang semua sahabat budaya. Ya, informasi kali ini terkait dengan Festival Teluk Buli ya. Ya, sahabat budaya, Semarak Festival Budaya Buli asal ke-140 semakin terasa dengan digelarnya lomba memancing tradisional di perairan Teluk Buli ya, tepatnya di kawasan Muara Sungai Kukuba. Sahabat budaya, kegiatan yang menjadi salah satu agenda unggulan festival ini berhasil menarik antusias masyarakat dan menjadi simbol kuatnya tradisi maritim yang masih hidup di tengah masyarakat pesisir. Sejak pagi, para peserta dari berbagai kalangan tampak memadati lokasi perlombaan. Tidak hanya kaum pria, sejumlah perempuan juga turut ambil bagian dan menunjukkan kemampuannya memancing yang tak kalah hebat, sahabat budaya. Bahkan ya, hasil perlombaan mencatat prestasi membanggakan dengan dua posisi teratas berhasil diraih oleh peserta perempuan ya, luar biasa. Sahabat budaya, juara satu diraih oleh Selvidera Bluku ya, disusul Ibu Herlina Wararang sebagai juara dua, sementara juara tiga diraih oleh Elias Wararang. Waduh, ini Wararang semuanya sahabat budaya. Ya, mantap ya, dan luar biasa gitu sahabat budaya. Di mana keberhasilan para peserta mendapatkan berbagai jenis ikan yang dikonsumsi dengan ukuran yang cukup baik ya, menjadi gambaran bahwa perairan Teluk Buli masih menyimpan potensi sumber daya laut yang melimpah. Hasil tangkapan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa laut tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Buli ya, baik sebagai sumber penghidupan maupun warisan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Ya, sahabat budaya, Ketua Panitia Festival Budaya Buli Asal yang ke-140 menyampaikan lomba memancing merupakan bagian dari upaya melestarikan tradisi maritim yang telah lama menjadi identitas masyarakat Buli ya, sahabat budaya. Dan sementara itu, pada acara penutupan festival, Manager External Relation NCSR PT Veni Haltim Subarwan Sakoi ya, sahabat budaya, memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, panitia, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskan Festival Budaya Buli asal ke-140 ya. Dan melalui lomba mancing tradisional dan berbagai kegiatan budaya lainnya, Festival Buli asal ke-140 kembali menegaskan bahwa budaya, laut, dan kebersamaan ini merupakan tiga unsur yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat pesisir Teluk Buli ya. Dan sahabat budaya, di mana festival ini sekaligus menjadi panggung utama memperlihatkan kekayaan tradisi serta potensi maritim yang menjadi kebanggaan masyarakat Halmahera Timur.

Syukur Dovu Doran terus bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, Tora informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah di seluruh Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19.55 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu religi, Kasidah Maluku Utara kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

Tepat pukul 19.55 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Tora baku dapa lagi di acara Paguyuban Bacarita, sahabat budaya. Kali ini bersama dengan paguyuban dari Pasundan Ternate ya, atau Pasteco ya, sahabat budaya. Pasteco. Oke, siap. Baik. Ya, dan tema yang akan kita bahas malam hari ini terkait dengan kultur sepak bola ya bagi masyarakat Sunda. Kalau di Bandung dikenal dengan Persib Bandung ya, sahabat budaya, yang sudah namanya sangat besar di dunia sepak bola, sahabat budaya, dan juga sudah beberapa kali juara ya. Baik, dan malam hari ini juga sudah ada narasumber yang hadir di studio Perempat Ternate. Dan Torang juga nantinya akan mengajak sahabat budaya untuk bergabung bersama dengan Torang malam hari ini. Daringkan di 3126518, 0821-9526-695, dan juga di WhatsApp 0853-9853-3951 ya. Dan malam hari ini juga sahabat budaya, Torang sementara live Facebook, TikTok, dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Ya, dan malam hari ini Tora menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Ternate, dan selamat datang untuk Bapak Ajis Muslim ya, Ketua Viking Maluku Utara ya. Boleh didekatkan ya. Selamat malam Pak.
1: Malam Pak.
0: Ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, dan selanjutnya kita ke Bapak Juan Iswa, Wakil Ketua Paguyuban Pasundan Pasteco.
2: Iya, saya. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dan juga ada Bapak, ya, Waalaikumsalam, ada Bapak Ian Rustiana S, selaku pengurus Paguyuban Pasundan Pasteco dan juga Viking Malut bidang seni dan budaya. Baik, malam hari ini sudah siap untuk mengudara bersama dengan Pasundan Pasteco ya di Kota Ternate ya. Ini pengurusnya bukan wilayah, tapi di Kota Ternate saja ya?
2: Kota Ternate saja.
0: Kota Ternate, baik. Saya langsung mungkin pengenalan sedikit terkait dengan Pasundan yang ada di Kota Ternate, dimulai dari Pak Ketua terlebih dahulu, Pak Ajis. Silakan Pak, untuk bagaimana Pasundan ini hadir di sini, kemudian nantinya seperti apa kegiatan-kegiatan, dan juga bagaimana kerukunan ya dalam keluarga Pasundan tersendiri. Baik, silakan.
1: Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Ajis Muslim. Saya selaku pengurus dari Paguyuban Pasundan Ternate. Alhamdulillah saat ini di Paguyuban Ternate makin kompak, makin rukun. Mudah-mudahan kedepannya makin sulit.
0: Solid,
1: makin
0: ya?
2: Solid. Bukan sulit. Okay,
0: solid ya.
2: Bukan sulit tapi solid.
1: Makin solid.
0: Ya?
1: Makin kompak.
0: Oke, okay, dan pastinya.
1: Dan pastinya setiap acara kegiatan, acara silaturahmi, acara yasinan setiap malam Jumat, insya Allah berjalan dengan lancar.
0: Oke, baiklah, kita sudah dengarkan ya penjelasan dari ketua ya. Selanjutnya saya ke Pak Juan selaku wakil ketua untuk bagaimana memperkenalkan dan juga menjelaskan lahirnya Pasteco di Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pasteco itu berdiri di tahun 2012-2013. Awalnya itu memang karena banyak orang Sunda tapi belum ada wadahnya gitu, yang orang-orang Sunda yang merantau di Kota Ternate sendiri. Awalnya memang cuma di Ternate, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang itu paguyuban Sunda itu tidak hanya ada di Kota Ternate, tapi di setiap kabupaten kota di wilayah Maluku Utara sudah ada paguyuban-paguyubannya sendiri, paguyuban-paguyuban Sundanya. Bahkan sudah dibentuk juga paguyuban provinsinya. Nah, jadi untuk di Kota Ternate sendiri berawal ramenya itu di tahun 2017-2018 setelah memang adanya muncul WhatsApp saat itu. Jadi mulailah dibentuk grup WhatsAppnya. Nah, itu yang menjadikan lebih mudah untuk silaturahimnya, ketemunya. Jadi dari kontak itu sendiri, dari kegiatan-kegiatan paguyuban juga bisa dilaksanakan setelah seringnya kumpul silaturahmi saat itu. Dan alhamdulillahnya juga sekarang itu sudah semakin banyak orang Sunda yang memang kita data, setiap orang Sunda yang datang memang ke wilayah Ternate khususnya, umumnya mungkin wilayah lain, kita bisa tetap menjaga silaturahminya kayak gitu. Jadi meskipun dari manapun itu Sundanya, yang penting orang Sunda, kita tetap satu keluarga di perantauan ini gitu. Jadi paguyuban Pasteko itu untuk orang yang di Ternate itu menjadi wadah tempat kumpulnya orang-orang Sunda.
0: Oke, berarti Pasteko ini juga tempat untuk bersilaturahmi ya, antara orang-orang Sunda yang ada di kota Ternate. Mungkin itu juga bisa bagaimana ketika ada masalah kemudian butuh bantuan juga bisa saling berbagi ya, betul, di Pasteko. Dan pastinya juga ada beberapa kegiatan yang nantinya juga dilakukan bersama ya.
2: Sebetulnya sih kalau kegiatan tuh sering, karena dulu mungkin sebelum COVID itu kita sering ada kegiatan dari Pemda Kota Ternate sendiri seperti festival kuliner atau karnaval, itu kan melibatkan memang banyak paguyuban, dan alhamdulillah paguyuban Pasteko juga eksis di setiap kegiatan itu sendiri, karena memang dulu sebelum terbentuknya paguyuban-paguyuban di kota lain itu dari Tidore pun tetap gabungnya, dan kita memang punya orang seninya itu cuma dari Tidore itulah yang memang akhirnya tergabung di Ternate itu.
0: Oke.
2: Jadi kegiatannya memang rutin, cuma mungkin vakum setelah COVID itu tidak ada kegiatan yang memang ya tidak boleh ada kumpul-kumpul juga ya saat
0: iya,
2: itu.
0: Iya betul. Oke, berarti ini juga sementara masih di ini ya, inisiasi terkait dengan kebudayaan Pasundan di Kota Ternate.
2: Iya betul. Kalau untuk kebudayanya sendiri, kita sering juga kalau ada kegiatan tuh dapat undangan, misalkan Kota Ternate mengadakan contohnya hajat hari jadi Kota Ternate, terus melibatkan beberapa paguyuban. Nah, Pasteko biasa menampilkan khas jaipong tariannya, yaitu tarian jaipongnya. Nah, itu kita sendiri mungkin masih terbatas sebetulnya terkait orang-orang Sunda yang bisa apa ya menampilkan tarian jaipong itu sendiri, karena memang harus benar-benar belajar untuk bisa tarian itu sendiri gitu.
0: Baik, saya ke Pak Ian ya, selaku bidang seni dan budaya juga ya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Juan bahwa ini juga masih harus perlu belajar ya untuk bagaimana bisa tampil dengan khas dari Sunda itu sendiri ya. Nah, bagaimana membangun generasi muda yang ada di Kota Ternate ya, generasi Sunda ya, bisa menguasai tarian, kemudian budaya-budaya ataupun tradisi yang ada di Pasundan yang bawa ke Kota Ternate.
3: Oke. Kebetulan saya pe anak itu kan basicnya itu tari dan apa make up. Jadi setiap ada acara di Ternate atau juga kayak di kota-kota lain di Maluku Utara, saya terjun langsung. Misalnya di acara karnaval di sini, kebetulan yang paling banyak eventnya tuh di Ternate begitu. Iya, itu terus salah satu ini apa, tahun 2019 putra kampus itu yang juara itu salah satunya putra Sunda.
0: Oke,
3: gitu.
0: Dari Sunda ya,
3: dari Sunda asalnya. Yang satu juara satu sama juara favorit orang Sunda dua-duanya. Nah, kita turut serta menampilkan ini apa, tarian-tarian dan khas-khas Sunda yang ditampilkan di waktu itu di apa, di gedung Gamalama
0: ya, di Belrol.
3: Terus tahun 2018 juga putri Indonesia Maluku Utara itu salah satunya dari putri orang Bandung juga.
0: Okay.
3: Nah, kita juga terlibat di sana begitu. Meskipun ya mewakili Maluku Utara, tapi di belakangnya juga kita tetap terlibat
2: orang Sunda ya?
3: Orang Sunda Sundanya. Iya. Itu Iren namanya, di kantor pajak
2: salah satu itu ya, salah satu apa Putri Indonesia perwakilan Maluku Utara.
3: Iya,
0: perwakilan. Namanya siapa?
3: Iren.
0: Iren.
3: Tahun 2019.
2: Sebelum
3: ya, itu. 2018 2019
1: itu. Sekitar itu dah.
3: Iya, sekitar itu.
0: Oke, seperti itu. Jadi ya, ini juga masih bagaimana meningkatkan generasi muda juga bisa ya, harus menguasai itu ya, tadi ya, tradisi-tradisi yang ada ya, di Pasundan ya.
3: Pasundan. Terus kita juga Sepu Anak juga kan di kampusnya itu kan satu rata-rata yang teman-teman kuliah itu kebanyakan dari SGG, Gendang Gama Lama. Iya. Kadang-kadang ikut juga kolaborasi dengan anak-anak Sanggar Gendang Gama Lama gitu. Salah satunya ya ikut kayak festival di Tidore di Temalau tuh. Sepu Anak juga ikut ke sana juga begitu, gabung dengan apa? Sanggar Gendang Gama Lama juga.
0: Oke, baik, saya ke Pak Asis lagi ya, selaku ketua ini bagaimana membina, membangun kerukunan ya sesama Pasundan di Kota Ternate. Kadang juga sebagai ketua kan harus bagaimana mengakomodir masyarakatnya gitu ya. Ini nama juga wali kota atau bupati yang ada di sini. Karena masyarakat juga ada yang wataknya berbeda-beda, kemudian permasalahannya juga berbeda-beda ya, dan mengatasinya juga pastinya dengan cara yang berbeda ya. Oke, saya ke ketua, silakan ketua, bagaimana membangun kerukunan ya baik, keluarga Pasundan.
1: Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya saya bukan ketua paguyuban Pak, yang saya ketua Viking.
0: Oh, Viking itu apa Pak?
1: Organisasi Viking Maluku Utara di sini.
0: Oke, okay, kalau Viking itu
2: supporter. Support. Jadi supporter.
0: Oh, supporternya. Oke. Viking.
3: Viking itu dibentuk karena untuk ini apa? Salah satu bidang olahraga di paguyuban.
0: Oke.
3: Okay. Kebetulan waktu itu kan
2: Persib Away.
3: Liga 1 Maluku Utara. Masuk
2: di Liga 1.
3: Di Liga 1.
0: Oke.
3: Jadi
1: terbentuklah
3: Viking.
0: Jadi kesempatan ya.
3: Yeah.
0: Dibentuklah Viking ini di
1: organisasi Viking Maluku Utara.
0: Oke, di Maluku Utara.
2: Dan Viking ini memang bukan organisasi atau sebatas supporter biasa ya, karena Viking itu resmi
3: berbadan hukum.
2: Berbadan hukum juga dan itu berada di seluruh Indonesia setiap wilayah.
0: Okay.
2: Bahkan di Jepang ada Viking Jepang, di luar negeri sudah banyak di negara-negara luar Viking itu. Jadi mereka ini supporter militannya Persib gitu. Jadi Viking itu di Maluku Utara ini baru dibentuk karena memang alhamdulillah saat itu ya Persib away ke sini. Makanya dibentuklah, diresmikan langsung sama ketua umum Viking dari Bandung datang tuh. Bertepatan memang.
0: Langsung dikukuhkan ya. Oke, Pak Ajis yang terpilih gitu. Baiklah, kalau saya begitu saya bertanya terkait dengan bagaimana supporter yang ada di Kota Ternate ya, ketika Bandung datang bertandang ke Maluku Utara, itu seperti apa tuh penyambutannya?
1: Alhamdulillah supporter yang ada di Maluku, istilah tuan rumah, menyambut hangat dengan baik kedatangan Viking Maluku Utara sini. Dan saya terima kasih untuk tuan rumah yang seperti yang di sini kalau ada organisasi Supermen, ada
2: Salawaku,
1: Kans, ada banyak lah di sini, ada Ultras. Saya terima kasih banyak atas penyambutannya, terima dengan hangat. Ya adanya Viking Maluku Utara, alhamdulillah kita menjadi tambah banyak saudara. Gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Dan ini kesempatan bagaimana untuk membangun silaturahmi juga ya dengan keluarga besar Bandung yang datang bertandang ke Maluku Utara. Baik, saya ke Pak Juan ya. Bagaimana mungkin menjelaskan terkait dengan membangun kerukunan ya sesama keluarga Pasundan yang ada di Kota Ternate.
2: Jadi memang dibentuknya paguyuban itu sendiri untuk di satu sisi mengumpulkan data-data orang Sunda yang ada di Kota Ternate khususnya. Terus di lain sisi kita ini orang-orang Sunda ini banyak di Kota Ternate dan kadang-kadang suka ada yang kena musibah. Yang kena musibah inilah yang kita memang terkadang tidak tahu datanya tapi bilangnya orang Sunda, tiba-tiba mendadak lah. Nah, dari wadah paguyuban inilah kita bisa mengetahui betul-betul data orang Sunda. Bahkan yang kejadian yang dulu mungkin sempat viral juga, tukang jual pentolan sampai meninggal terbakar itu, nah itu juga salah satu orang Sunda yang memang saat itu juga kita ngurusin sampai pulangnya ke apa, mengantarkan jenazah sampai ke sana, ke Jawa Barat. Jadi mungkin menyambungkan terkait tadi bolanya Viking itu, karena paguyuban itu dominan orang-orang tuanya, dominan itu yang kumpul itu orang-orang tua paguyuban. Nah, Viking itu bisa mengumpulkan anak-anak mudanya. Nah, yang bisa memang mengkoordinir anak muda itulah Pak Ajis, yang bisa mengumpulkan anak muda dan mengkoordinir anak muda itu lewat Pak Ajis, dan itulah Viking. Viking dibentuk tuh berasal dari sana juga, supaya memang kita tahu data-data anak muda yang ada, orang anak-anak muda yang orang Sunda ada di Kota Ternate itu tetap bisa kumpul dan silaturahmi, ya wadahnya lewat Viking Malut itu sendiri gitu. Dan alhamdulillah sebetulnya memang banyak wasilah dari paguyuban dan Viking sendiri. Kita ini di Ternate lagi membangun masjid namanya Masjid Pasundan.
0: Oke. Okay.
2: Bertempatnya di Kayu Merah.
0: Di Kayu Merah.
2: Sudah sebetulnya masjid itu dibangun sudah agak lama ya. Sudah terbengkalai juga bangunannya hampir 3 tahun karena kita kehabisan dana saat itu. Yeah. Wasilah Persib datang, Viking menyambut Persib. Akhirnya manajer Persib sendiri melanjutkan pembangunan itu sampai sekarang bisa digunakan semenjak 1 Ramadan kemarin.
0: Masjidnya itu. Alhamdulillah luar biasa ya. Dapat suntikan dana langsung ya dari Persib. Baik.
1: Berkat adanya organisasi.
0: Iya, betul. Ini gunanya banyak organisasi ya dan juga tempat berkumpulnya untuk bersilaturahmi. Baik, saya ke Pak Ian juga. Ya, bagaimana berkolaborasi antara Pasundan yang satu yang ada di Kota Ternate ini, membangun kolaborasinya seperti apa?
3: Kolaborasi dalam hal seni?
0: Ya, dalam hal seni, dalam hal apapun untuk bekerja sama.
3: Oh, kalau misalnya kolaborasi ini dengan apa? Kayak dengan paguyuban, dengan kesultanan juga. Biasanya kan mereka sudah tahu kalau Jaipong ini kan salah satu tari yang istilahnya energik begitu kan, selalu di nomor satu kan juga kalau setiap ada ini apa
2: event ya,
3: ada event. Terus kerjasama sama kantor-kantor dinas waktu-waktu acara kayak panbaik gitu kan, selalu ada dapat undangan terus gitu. Terus kolaborasi dengan Viking, mungkin setiap ada acara event juga kan kita menampilkan juga apa kayak budaya-budaya Thailand darah juga begitu istilahnya
2: gitu. Dan itu juga mungkin yang mengenalkan Jaipong, itulah yang mengenalkan bahwa Sunda juga eksis di Kota Ternate gitu.
0: Oke, baik, seperti itu ya, membangun kolaborasi bersama dengan paguyuban yang ada di Kota Ternate. Baik, saya ke Pak Asis ya. Pak Asis, ini bagaimana terkait dengan membangun supporter ya, terkait dengan Viking itu sendiri ya, karena kita tahu di banyak di media sosial juga beredar terkait dengan bagaimana kita bertoleransi, kita respect ya dengan pemain maupun tim-tim lain begitu ya. Oke, bagaimana ini membangun kepada generasi muda supaya bisa kita saling respect nih, tim satu dengan tim yang lainnya.
1: Baik, terima kasih. Selama ini saya sebagai ketua Viking mengajak seluruh anggota yang ada di Maluku khususnya, bagaimana caranya untuk kedepannya Viking supaya makin kompak, makin banyak anggota. Jadi saya mengajak setiap ada teman dari wilayah Pulau Ternate, Pulau Tidore, Maluku Utara, selalu saya saya kontak, saya ajak bagaimana harus bergabung, selalu ajak bergabung untuk bersatu bikin distrik atau bikin titik setiap daerah untuk Viking Maluku Utara.
0: Oke, Oke, baik, seperti itu. Saya juga mau tahu pendapat dari Pak Juan ya, karena kita juga berbeda suku, bahasa ya, etnik, agama dan lainnya. Nah, kalau di luar negeri seperti yang kita nonton Piala Dunia nih, itu berdekatan juga aman gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sekarang ini dilarang gitu ya, tua. Ya, yang bertandang itu penontonnya dilarang. Bagaimana kita harus membangun komunikasi, membangun kebersamaan biar kita berbeda tim tapi kita satu Indonesia begitu. Biar semua ini tim lawan juga bisa nonton begitu ya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama juga ya.
3: Jadi PR.
2: Sebetulnya itu juga memang yang kami ini para supporter sayangkan ya, peraturan dari masalah away nggak boleh tim, istilahnya tim yang away itu dengan menggunakan apa ya, atributnya yang away gitu. Tapi dari Viking Malut sendiri, alhamdulillah memang kita itu setiap ada Persib datang, kita selalu silaturahmi dulu dengan supporter-supporter setempat. Contohnya kita datang ke Superman, kayak di Maluku Utara ini, di Ternate terutama, kita datang ke Superman, ke Salawaku, terus ke Kans, Ultras. Jadi kita memang baik dengan mereka, karena kita sadar kita ini numpang di daerah mereka. Dan Viking Malut itu tidak menutup supporternya harus orang Sunda saja, tidak. Karena dari Tidore itu banyak orang Tidore yang masuk gabung di Viking Malut. Jadi supporter Persib ini kan bukan hanya orang Sunda sebetulnya. Betul. Karena mungkin terutama di Maluku Utara ini dulu banyak pemain Persib itu orang sini asli, Ardi Idrus, terus Julham. Jadi banyak kan. Jadi akhirnya mungkin banyak orang-orang Ternate, Tidore dan wilayah Maluku Utara lainnya yang memang support ke Persib juga. Meskipun mereka punya tim sendiri, tapi mereka tetap supporternya Persib. Itu banyak di Maluku Utara nih. Jadi memang jadi Viking Malut tidak menutup keanggotaannya khusus untuk Ternate saja, tapi bisa untuk siapapun yang memang mau gabung silahkan gitu. Kami terbuka, membuka ya untuk supporter Persib itu bebas saja sih.
0: Oke, baik. Jadi itu memang menjadi perhatian serius ya, bagaimana kita supaya membangun kebersamaan, karena kita ini juga saudara begitu ya, bukan betul, saudara ya, dalam seiman tapi bersaudara dalam Indonesia begitu. Ya. Iya, begitu. Ya, dan ini juga mencerminkan bahwa kultur kita itu juga saling tolong-menolong ya. Betul. Gotong royong itu yang ya, ini yang menjadi perhatian serius juga untuk bagaimana kita kembali memahami sepak bola itu, bahwa sepak bola itu adalah sesuatu yang indah dan kita juga harus bersama, bersatu untuk menontonnya begitu, bukan betul, menjadi perpecahan ya, gitu. Ya, saya mau minta pandangan juga dari Pak Ian, silakan Pak Ian.
3: Ya, salah satu bentuk apa Viking Pusat memajukan sepak bola wilayah Maluku Utara, salah satunya dengan mendukung salah satu klub di Tidore namanya Poram. Poram itu kan sponsornya Jarum. Kebetulan kemarin waktu hari apa ya,
2: datang ya,
3: datang dari Jarum Pusat, sama dari Viking Pusat juga datang ke sini, karena mereka itu kan ada kolaborasi juga.
2: Jadi Jarum memang jadi sponsornya Poram juga.
3: Sponsornya Poram juga. Terus dari manajemennya apa-apa itu semua dia mencontoh ini apa?
2: Persib.
3: Begitu. Okay. Terus ada kan di belakangnya juga ada orang di belakang Poram itu, ada orang, salah satunya orang Bandung namanya Kang Andi, yang dia mensupport Poram itu biar masuk di apa,
1: Liga
3: di ya di itu salah apa, dengan kolaborasi juga dengan Viking juga begitu kemarin itu.
0: Makanya di Poram juga bajunya biru. Gitu.
2: Dan mereka punya apa namanya, kayak apa sih,
1: cuman beda
2: nyanyian atau apa tuh, mirip sekali
0: mirip dengan Bandung ya.
3: Terus salah satu jersey-nya itu kan di salah satunya di supportnya sama Beckham Putra. Kebetulan kan Beckham Putra kan punya ini apa?
2: Punya punya brand baju sendiri ya, jersey.
3: Iya, brand jersey.
2: Merek Etam kalau salah
3: itu. Etam jersey itu salah satunya itu.
0: Oke, bagian dari sponsor juga endorse ya. Atau
2: kemarin memang kemarin untuk kerjasama karena kemarin memang dari Poram pesan jersey-nya langsung dari Bandung, langsung dari sana.
0: Oke, baik. Ya, kalau saya melihat terkait dengan sepak bola di Maluku Utara juga sudah mulai berkembang ya. Di mana Tarkam-Tarkam yang ada di Gorabati juga sudah masuk dalam Tarkam terbaik ya di Indonesia gitu ya.
2: Cuma cukup berkelas-berkelas juga.
3: Salah satunya Jarum datang ke sini sama Picking itu mau isanya mau melihat innya survei apakah layak tidaknya untuk tahun depan Jarum jadi sponsor
2: Gorabati.
0: Oke, luar biasa.
3: Kemarin itu.
2: Jadi sponsor utama di
3: salah satu support Persib Bandung sama Jarum untuk sepak bola Maluku Utara.
0: Baik, ini
2: dan,
0: juga.
2: Dan menambahkan mungkin waktu tahun lalu saat pertandingan Poram juga itu kita nih lagi awal pembentukan Viking Malut. Yang datang alhamdulillah saat itu Pak Wakil Gubernur Jawa Barat juga hadir. Bahkan beliau nonton langsung Poram pertandingan saat itu di Gorabati. Dengan Pak Wali Kota waktu itu memang hadir nonton langsung Poram sampai selesai.
3: Sama
2: langsung.
3: Ketua Viking.
2: Ketua Umum Vikingnya sendiri Ketua datang.
3: Viking, Wakil Ketua Viking.
2: Lengkap itu memang.
3: Dirijennya ada semua hadir di sana di Gorabati.
0: Oke, luar biasa ya. Berarti backingan di belakang Poram ini besar sekali ya.
3: Iya. Karena salah satunya ada kedekatan emosional dulu kan sebelum Malut ada kan seperti yang tadi
2: Juan bilang. Mereka mendukung Persib.
3: Iya. Ya. Kita kan pemain-pemain Malut ini kayak Julham Jamrun kan sudah berkarir di Bandung, Adi Idrus, Fred Butuan, begitu. Jadi ada kemacan kedekatan emosional begitu.
0: Oke, baik. Berarti luar biasa ya. Ya, kalau dari Pak Ajis ini untuk generasinya Sunda gitu ya di Kota Ternate, bagaimana dalam hal sepak bola ini apa yang dilakukan oleh Viking ini untuk bagaimana memajukan generasi Sunda ya untuk bisa mencintai Persibnya, mencintai sepak bolanya seperti apa yang dilakukan?
1: Baik. Setiap acara ada nobar, ada ini apa namanya, setiap kumpul-kumpul selalu yang dibicarakan, yang dibicarakan selalu Persib Bandung. Dari gitu, selain itu kan di sini ada anak mudanya, saya ngadain futsal biar ini apa namanya, biar berkembang di sini, siapa tahu kedepannya ada persatuan-persatuan apa namanya
2: turnamen.
1: Siapa tahu dari anak-anak Viking di sini bisa bergabung sama orang-orang di sini kan itu.
2: Terlibat pertandingan.
1: Jadi
2: itu.
1: Saya selalu ngajak untuk anak-anak muda Jawa Barat untuk berkolaborasi sama orang-orang di sekitar sini gitu.
0: Oke, baik. Iya, kalau dari Pak Juan bagaimana melihat ya sepak bola di Maluku Utara dan juga hadirnya Malut United di Maluku Utara, apakah ini juga bisa membawa angin segar untuk generasi Sunda yang ada di Kota Ternate?
2: Sebetulnya sangat-sangat segar ya, karena dengan adanya Malut United saat itu masuk di Liga 1, Persib bisa datang ke sini. Kita yang di Jawa Barat itu susah sekali untuk bertemu dengan pemain Persib. Namun ketika mereka datang away ke sini, kita berhadapan langsung dengan mereka. Bisa sangat mudah untuk bertemu mereka. Sedangkan kalau di Jawa Barat itu karena mungkin home base-nya dan itu susah sekali untuk ketemu dengan pemain-pemain. Di sini sangat mudah untuk ketemu. Cuma disayangkannya sekarang nih Malut United harus pindah jadi Jateng United. Itu yang jadi berita utama hari ini itu. Jadi kami itu sempat terkejut.
3: Kecewa.
2: Aduh, gimana iya? Nah, kita gimana ya nanti? Apakah Persib masih away ke sini? Itu jadi tanda tanya awalnya kan. Tapi memang ada berita juga tentang Adiaksa itu kan kolaborasinya dengan Persiter ya. Nah, mudah-mudahan memang karena adanya Diaksa, jadi Persib tetap masih bisa away ke sini. Karena yang memang jadi berita yang mengejutkan itu Malaysia United pindah ke Jateng. Kita nggak kedatangan Persib lagi kayaknya kalau gini.
0: Tapi beritanya masih menunggu ya, konfirmasi dari Malut sendiri ya, karena dari IG juga belum resmi.
2: Cuma selebaran itu sendiri.
0: Iya, itu yang membuat heboh tadi ya. Saya juga kaget tuh melihat berita yang diposting, kemudian beredarnya surat itu ya.
2: Surat itulah yang memang kayak kita udah, aduh ini kayaknya Persib nggak ketemu lagi kita di sini.
1: Kayak udah resmi suratnya.
0: Iya, tapi ada juga surat yang itu ada kejanggalan katanya, tanda tangannya dari tanda tangannya gitu ya.
2: Mudah-mudahan
3: masih batal.
2: Karena sebetulnya Malut United itu ada kedekatan emosional dengan Viking Malut juga. Karena pemain-pemain Malut seperti Ciro itu kan dari Persib, ada Tyron, ada Davi Silva itu. Jadi kita kayak kemarin yang away Persib ke sini yang kedua itu kan manajernya sendiri yang datang langsung tuh.
0: Okay.
2: Jadi ketemu di lapangan tuh Ciro itu kayak ketemu orang tuanya gitu. Jadi memang masih ada kedekatan emosional lah, karena mungkin lama di Persib juga dan sempat juara dengan Persib juga tuh mereka ini.
3: Lama di Persib dan rumahnya juga di Bandung.
2: Keluarganya masih dirawat di Bandung.
3: Dirawat di Bandung, punya SSB lagi di Bandung.
0: Gitu.
3: David da Silva itu kan punya SSB di Bandung di Cijerah.
2: Jadi memang masih apa ya,
0: kedekatan
2: masih,
0: ya.
2: Iya. Masih rasa Bandung lah. Malut malut tapi rasa Bandung.
0: Rasa Bandung gitu ya, apalagi sekarang juga ada Poram gitu ya. Baik, dan kita berharap bahwa informasi dan berita tadi juga semoga tidak betul gitu ya. Karena kita masih menunggu konfirmasi resmi ya dari pihak Malu dan juga pihak Adiaksa yang nantinya kita.
2: Mudah-mudahan memang tidak betul. Jadi setidaknya kalau kalau ada Adiaksa dan Malut, jadi pasti bisa dua kali away.
3: Maunya begitu, dua-duanya ada di sini.
0: Bisa lebih ramai gitu ya. Dan ini juga nanti akan bagaimana sepak bola di Maluku Utara juga lebih berkembang. Semakin, ya, karena ada persaingan di dalamnya gitu ya. Oke, generasi muda juga akan terlibat karena ada EPA-nya gitu ya, EPA dari Adiaksa dan juga EPA dari Malu. Oke, dan ini juga nanti bagaimana dari generasi Sunda juga bisa mengikuti terkait dengan seleksi-seleksi yang akan diselenggarakan gitu ya. Sejauh ini seperti apa untuk seleksi yang sudah diikutkan oleh generasi Sunda atau
2: seleksi di apa ya?
0: Ya di EPA, kemudian sepak bola lah yang ada di Maluku Utara.
2: Kalau di Maluku Utara ini memang belum, karena maksudnya Viking sendiri lebih ke supporternya ya, belum ada memang yang kita punya pemain bolanya secara, makanya cuma lebih sering main futsal. Itu untuk ngumpulin juga anak-anak
0: ya, gitu.
2: Jadi kalau untuk seleksi pemain dari anak Jawa Barat atau Sunda yang ada di Ternate
1: belum ada,
2: belum ada yang memang benar-benar terlibat sih. Lebih ke have fun aja sih, hiburan mereka.
0: Tapi kalau misalkan ada yang mau ikut serta ya dalam seleksi itu, bagaimana tuh nantinya akan di
2: ya mungkin kami dari Malut pasti akan support ya kalau memang ada itu potensi nih anak-anak Viking yang punya punya potensi main bolanya bagus lah gitu. Terus ada seleksi di sini ya, kalau kita memang dukung, mereka mau ikut, kita pasti dukung juga itu.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Ian. Pak Ian, bagaimana supaya menjaga anak-anak Sunda nih tetap juga konsisten dengan kultur Bandung? Itu seperti apa?
3: Ya, diadakannya seperti kayak kumpulan gitu kan. Lebih kalau kumpulan kan biasanya kita menyajikan masakan-masakan
2: khas
3: Sundanya. Sundanya. Meskipun ada anak-anak yang lahir besar di sini, tapi dia tidak melupakan bahasanya, makanannya, gitu kan. Tetap saya terjaga. Meskipun ya dia juga.
2: Ya intinya nggak liwat lah ya,
1: masakan khas Sunda.
3: Ya masakan khas Sunda, begitu kayak kumpul-kumpul begitu kan pasti ada lah.
0: Iya, itu yang harus banyak ditekankan ya. Ataupun bagaimana supaya walaupun dia sudah menikah dengan orang Ternate, tapi tidak pernah lupa dengan budaya asalnya.
2: Banyak sebetulnya memang orang Sunda.
0: Banyak ya.
2: Termasuk salah satu orang Heredi, Teci. Itu kan orang Sunda yang menikah dengan orang Ternate.
0: Mantan koordinator perempuan juga.
2: Dan beliau juga masih tetap gabung di ibu-ibu orang Sunda.
0: Saya juga pernah jadi orang Sunda karena kita Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat kan dulunya kuliah di Bekasi. KTP juga pindah di sana makanya.
2: Lama
0: ya, 3 tahun lebih ya. Berarti, jadi orang
2: berarti bisa Sunda juga ini.
0: Tapi tidak bisa bicara bahasa Sundanya.
1: Penting ngerti aja gitu.
3: Tukeran, saya juga sudah KTP sini.
0: Tapi apapun itu, walaupun kita berada di tempat ini, tetap kita harus bisa bagaimana menjaga dan juga bisa lebih melestarikan ya budaya kita yang ada di kota asal ataupun di kampung halaman kita. Karena kita di Perempat Ternate ini juga konsennya ke budaya. Jadi ini juga nantinya kolaborasi antara paguyuban ya Pasundan Pasundan yang ada di Kota Ternate, bagaimana kita juga bisa belajar dengan budaya Sunda ya gitu, belajar dengan Minang. Karena di Kota Ternate juga sudah Sunda sama Minang itu kayak ini ya, tidak asing lagi gitu ya, karena sudah menyatu ya dengan lagu-lagunya, dengan orangnya gitu ya.
2: Dan sebetulnya kalau kita kenapa menamakan masjid yang kita bangun orang-orang paguyuban Sunda ini kenapa dinamakan Masjid Pasundan, untuk menunjukkan bahwa eksistensi paguyuban Sunda ini ternyata ada. Dan mungkin itu juga yang akan menjadi kenangan kami orang-orang Sunda ketika memang sudah pulang atau mungkin sudah pindah atau mungkin sudah meninggal pun, kenangan kita ada Masjid Pasundan di sini. Makanya namanya memang tetap Masjid Pasundan.
0: Oke, tapi kalau dari Pak Juan rencana pindah kan?
2: Enggak kayaknya. Kayaknya jadi Ternate.
3: Main doa kedua orang itu. Oh.
2: Jadi memang kalau ditanya, saya itu banyak teman-teman tanya, kenapa betah banget di Ternate? Salah satu alasan kenapa sampai belasan tahun masih bertahan di Ternate itu, inilah salah satu daerah yang saya kunjungi di Indonesia yang paling aman dan nyaman. Aman, kita bisa melihat lah, di daerah lain orang parkir kendaraan sembarangan itu udah hitungan menit, di daerah saya sendiri hitungan menit sudah hilang lah. Tapi kalau di sini kita parkir, alhamdulillah, maksudnya kondisi itu daerah aman ya, nyaman. Kita di sini minim dengan kejahatan.
0: Betul.
2: Ternate itu meskipun kotanya sekarang udah kayak gini, tapi minim sekali dengan kejahatan. Itu yang membuat kita mungkin betah tinggal di sini. Dan meskipun mungkin dilihat dari kacamata sebelah itu, orang Maluku Utara ini kayak keras-keras, padahal mereka baik-baik banget, sangat-sangat baik,
1: artinya ramah
2: dan kekeluarganya sangat kental.
0: Dia dari mukanya ya, kemudian suaranya gitu ya, wah takut nih, padahal orangnya bikin nyaman gitu ya, orangnya baik-baik, ramah juga.
2: Sangat-sangat kita, itulah yang membuat kita juga betah tinggal di tempat ini.
0: Baik, saya ke Pak Ajis. Ya, untuk kedepannya apa program yang nantinya akan dijalankan oleh Viking di Kota Ternate maupun Maluku Utara?
1: Untuk kedepannya, insya Allah, sekarang saya lagi ini program ngajak anak-anak muda anggota Viking Malut, khususnya di programnya sementara ini, bukan sementara, mungkin selamanya, program ngaji malam Jumatan setiap malam Jumat harus diwajibkan, harus ngaji di Masjid Pasundan. Program yang sekarang ini lagi jalan, baru dua kali jalan malam Jumat ini. Jadi insya Allah bukan makin kedepannya makin kompak, makin banyak orang, pokoknya mah harus tiap malam Jumat anak-anak Viking harus ngaji setiap malam Jumat.
0: Baik, seperti itu. Kita terima telepon yang sudah bergabung malam ini. Ada siapa dan di mana? Halo, paguyuban Bacarita.
4: Paguyuban Bacarita, kumaha damang.
2: Alhamdulillah.
3: Pangestu.
4: Dari Madiun, Bapak.
0: Oke, dari Madiun. Silakan, mau ditanyakan apa?
4: Oke, kumaha damang, Bapak.
2: Alhamdulillah. Sawangsulna, Bapak. Kumaha damang.
4: Saya, Pak.
2: Saya.
4: Ini, Pak, ini hanya sekadar oleh-oleh aja untuk kedari saya, Pak ya. Jadi Pak, itu bagus Pak, dengan Viking Pak luar biasa, tahu Vikingnya Pak Sundan tuh.
1: Iya, turun
4: Pak Sundan Ternate Pak ya.
2: Iya, betul.
4: Oh iya, saya baru tahu Pak nih Pak. Itu ada, kalau masuk ada KTA-nya nggak Pak?
1: Ada.
4: Ada.
1: Ada
4: katanya. Oh, ya, dari bagus Pak. Ya yang penting ada ini Pak, namanya kalau orang Jawa itu namanya apa itu? Sili asah isi asuh itu loh Pak.
2: Ah, iya, sili asah, sili asih, sili asuh itu.
4: Sili asah asuh. Itu yang penting itu. Kemudian yang ya, kalau dalam Sunda itu kan yang penting kalau di Ternate itu apa namanya itu loh Pak. Harus ada apa? Kekompakan Pak atau solidaritas. Yeah, Pak itu yang penting Pak.
1: Yeah, itu betul.
4: Kemudian dibantu dengan siapa ya? Sinergi budaya Pak dengan pemerintah dan sultan Pak itu yang Pak.
1: Iya, baik Pak. Pak. Terima kasih.
4: Iya, iya. Hmm. Kalau soal apa namanya? Itu supporter itu ya enggak memang enggak boleh berdekatan itu karena apa? Karena ini ya perselisihan itu tinggi Pak.
1: Iya,
4: dalam bahasa itu dia rivalitasnya sengit Pak.
1: Iya, betul Pak, betul Pak.
4: Jadi mau mengalah Pak biar di Indonesia itu Pak. Hantam pokoknya. Itu yang yang penting Pak. Itu ada barangkali Pak, barangkali bisa.
1: Ya, terima kasih banyak Pak.
4: Halo Pak.
2: Iya, gimana Pak?
4: Tadi kan kalau di Bandung tuh masih liwet ya Pak ya.
2: itu sering dimasak di sini Pak sekarang.
4: Iya. Oh bagus Pak, makanya kalau bawa ke RRI boleh Pak itu. Selamat
0: malam
4: Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Boleh saya tanggapin?
0: Ya silakan Pak.
2: Jadi terima kasih Pak tadi untuk sarannya terkait supporter apa menjaga solidaritas dan mungkin terkait tadi KTA Viking itu memang karena resmi berbadan hukum, jadi kita tuh kerjasama dengan BRI. Kartu anggotanya itu KTA-nya sendiri memang seperti kartu
3: Brizi
2: dengan Brizi. Jadi dia bukan kartu yang biasa. Mungkin bisa saya kasih contoh seperti ini. Jadi kita memang kerjasama langsung dengan BRI. Jadi bisa dipakai untuk e-tol, dipakai untuk masuk ke bandara dan lain-lain. Diisi bisalah gitu. Karena memang untuk kartu anggota ya. Nah tadi terkait apa namanya itu silih asah, silih asih, silih asih itu memang itu sudah jadi slogan orang Sunda ya. Dimanapun berada, kami memang harus silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Saling menjaga semua itu.
0: Oke, ada yang bergabung juga kita terima ya. Ya. Ya, halo Pak Guyuban Bacarita.
4: Halo, kumaha sama menambahkan Mas.
2: Alhamdulillah orang Jawa lagi. Kayaknya orang Jawa lagi nih Pak.
0: Yang tadi lagi.
4: Ini Pak Sundan tuh ada infonya ada MOU dengan RRI Pak ya. Itu kapan Pak mulai tayang Pak?
3: sudah ketiga kali.
1: Sering Pak.
2: Silakan Pak, nanti ditanggapi ya. Iya Pak, memang betul ada MOU.
3: Ada MOU. Dulu pernah kita dua kali mengisi acara di sini, terus vakum lama.
2: Berapa?
3: Nah, setelah sekian yang lama, kebetulan sekarang kepala RRI-nya orang Bandung.
2: Nah, ini dia bagus. Yang jadi ini juga ya, karena memang bagus. Orang Sunda lagi. Iya,
3: bagus. Bagus. Nah, bagus pernah bercerita dengan saya katanya mau diaktifkan lagi program dulu kan ragam budaya namanya ya.
0: Iya.
3: Kakang kan saya
2: bacarita.
3: Dia bilang kemarin ada mau ada MOU. Alhamdulillah sekarang bisa terrealisasi lagi. Jadi sudah ketiga kalinya kita mengisi acara
2: ini, di perempat ya.
3: Di perempat RM.
0: Oke, berarti setelah vakum ini baru yang pertama
3: kali. Pertama kali lagi.
0: Oke, baik. Dan sempat juga ada acara di sebelah ya. Waktu
3: Maulid
0: itu.
3: Iya.
2: Jadi memang sudah dua kali sebetulnya. Maulid di sini sudah dua kali kita bikin kegiatannya di RRI. Dulu belum Pak Agus. Nah, kemarin memang sudah Pak Agus yang
3: Tapi kalau dulu di supportnya sama Teh Desi.
2: Ya itu Teh
3: Desi dulu. Oh sekarang sama Pak Agus.
0: Iya karena memang Pak Agus juga asli ya
3: dari
0: Jawa Barat.
3: Dari Garut.
0: Garut ya Jawa Barat. Oke baik. Ya dan pastinya kita juga harus bagaimana membangun moderasi beragama yang ada di Kota Ternate juga ya. Bagaimana pemerintah juga hadir dan memang untuk kategori saat ini ya. Kalau dari Pasundan sendiri untuk membangun moderasi sesama masyarakat yang ada di Kota Ternate dan juga beragama ya di sini, karena kita tahu di sini di Kota Ternate itu juga masuk daftar ketiga ya yang paling ekstrim ya, yang ada di Kota Ternate ya, intoleran. Oke, dia yang ada di Kota Ternate. Kalau dari Sunda sendiri membangun moderasi dan juga kebersamaan itu seperti apa dalam masyarakat yang ada di Kota Ternate?
2: Sebetulnya sih kalau dari ke Sunda, orang-orang Sunda yang ada di sini, karena memang hampir kebanyakan sekarang itu bukan hanya merantau tapi sudah berdomisili di Kota Ternate. Kita udah KTP-nya juga Ternate. Jadi kalau ditanya itu kita udah bukan orang Sunda ya. Darahnya Sunda tapi udah orang Ternate-nya sebetulnya ya. Jadi kami semua ini udah KTP Maluku Utara. Jadi tidak ada yang memang, meskipun darahnya Sunda, cuma mungkin kami tidak menghilangkan asal tujuan asal daerah kami sendiri gitu ya. Jadi dengan cara ya adanya paguyuban itu jadi wadah untuk kumpulnya silaturahmi, dan kami memang tidak membatasi harus kumpul dengan orang Sunda saja, tapi tetangga siapapun, kami pun rata-rata memang sudah bukan orang Sunda ya, sudah orang
3: terus di sendiri. Apa menindaklanjutin terus dari pihak kesultanan pada waktu itu kita pernah ditawari mengisi kapita Sunda.
0: Oh, kapita Sunda.
3: Iya. Kebetulan waktu itu
1: belum ada yang siap.
3: Karena waktu itu kan saya kan domisilinya di Tidore. Domisili di Tidore. Waktu itu kan saya ditunjuk. Tapi saya bilang kalau saya stay di Tidore kan kalau ada kegiatan kan di sini kan tidak boleh, harus hadir gitu.
0: Iya,
3: kan,
0: betul.
3: Gitu. Itu salah satunya mungkin yang saya acungkan jempol dari Ternate itu. Kesultanannya dia
1: merangkul
3: semua etnis, semua suku, ada kapita Cina, kapita
2: Jawa
3: Bugis, gitu. Ada semua di sini. Yang belum ada tuh kapita Sunda. Padahal beliau ini menekankan karena beliau mengakui bahwa beliau itu keturunan
2: masih berdarah orang Sunda,
3: iya.
2: Masih berdarah Sunda.
3: Oh itu. Ini begitu waktu itu. Tapi belum siap.
0: Belum siap. Iya. Tapi kalau sekarang bagaimana?
3: Belum. Saya masih ada PR lagi. Dua nih. kalau tidak ada PR mungkin ya saya sudah siap ini apa? Jadi kapita di sini begitu itunya.
1: Soalnya kebanyakan kan anak-anak mudanya sibuk dengan kerjaan.
0: Jadi
3: masih.
2: Dan sebetulnya sih kenapa Viking Malutnya dibentuk itu sendiri itu untuk merangkul anak muda itu, karena anak muda kebanyakan kesini memang untuk usaha kerja, dan kalau yang kumpul di paguyuban sendiri awalnya memang kebanyakan orang tua itulah tadi. Nah, anak muda ini dirangkul lewat Viking, bisa kumpul silaturahminya. Karena banyak memang kejadian kayak orang Sunda yang terdampar lah istilahnya di pelabuhan. Itu pasti menghubunginya ke ketua Viking, ke ketua paguyuban gitu. Ya kami mau enggak mau harus membantu mereka dengan cara mungkin ya itu tadi saling membantu dengan patungan atau apapun patungan caranya ya. Karena ada yang memang mau pulang nggak bisa pulang kayak gitu, ada orang sakit kita bantu kayak gitulah. Untungnya ada paguyuban juga itu.
0: Oke, baik. Dan ini nantinya kalau ada yang merantau ke Ternate juga harus menghubungi dari Viking itu sendiri ya,
2: atau paguyuban
0: atau paguyubannya. Gitu.
2: Kalau tidak, kita nggak tahu itu, meskipun di data katanya orang Sunda, tapi kita tidak tahu datanya siapa.
0: Iya, oke, gitu. Seperti itu. Tapi ada media sosial atau apa yang bisa dihubungi?
2: Viking sudah ada di Instagramnya sudah ada Viking Malut itu.
1: IG-nya
0: ada. Oke, FB-nya juga ada.
2: FB yang belum ya?
0: Belum.
1: IG aja.
0: Oke, jadi kalau yang mau merantau ya orang Jawa Barat yang mau merantau ke Ternate juga sudah ada fasilitas yang di sini.
3: Ada.
0: Sudah bisa menghubungi ya.
3: Iya. Sekarang saya merasa dipermudah gitu. Kalau zaman saya dulu aslinya susah tuh susah benar. Tidak ada ini apa? Tidak ada wadah begitu kan istilahnya. Kita cuman minta tolong tuh sama penduduk
2: asli
3: pribumi,
2: sini. Iya. Justru orang sini asli dulu itu.
3: Dulu itu saya kesini juga merasakan begitu. Kalau sekarang enak. apa-apa bisa menghubungi Pak Guyuban.
2: Karena di sini tuh ada khas ciri, yeah, ciri khasnya punya papa piara gitu.
0: Iya, yeah, yeah, betul. Di sini tuh kayak gitu Maluku Utara.
2: Yeah. Jadi saya juga punya tuh papa piara saya tuh tetangganya beliau.
3: saya berpikir dulu gini, kalau saya mungkin merantau di Jakarta tuh mungkin saya akan jadi gelandangan.
2: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
3: Tapi kalau di sini alhamdulillah tetangga-tetangga tuh baik semua.
0: Iya, yeah, betul. Kasih makan. dapat papa piara, mama yeah, piara gitu.
2: Dan itulah yang tadi saya bilang, orang sini itu sebetulnya sangat baik, dan kalau sudah nganggap anak udah kayak anak sendiri.
0: Iya, betul,
2: udah
0: betul,
2: kayak
0: betul,
2: anak sendiri sini.
0: Iya, baik. Dan kita juga sudah di penghujung acara ya, tak terasa kita satu jam ini sudah mau berlalu ya. Asik sekali buat cerita untuk malam hari ini. Dan mungkin saya mulai closing statement dari Pak Asis terlebih dahulu, silakan untuk harapannya ke depan, dan juga mungkin harapan di pemerintahan kita juga di Kota Ternate maupun Maluku Utara seperti apa, silakan.
1: Harapan kedepannya anak-anak muda Peking Malut mudah-mudahan makin kompak, makin solid. Yang kedua, dari alhamdulillah Peking Malut udah diterima di pemerintahannya, di kesultannya, udah diterima di seluruh instansi di yang ada di Maluku Utara. Terus tinggal kekompakannya, tinggal apa namanya, berjalan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu.
0: Iya, baik ya, terima kasih. Saya ke Pak Juan, silakan Pak Juan untuk closing statement.
2: Baik, kalau dari saya pribadi mewakili paguyuban, yang pertama mungkin mewakili paguyuban, ayo kalau memang orang Sunda bisa langsung koordinasi dengan kami, mm-hmm, yang orang Sunda terutama yang ada di Ternate, tolong koordinasi dengan kami. Biar kami tahu data-data orang Sunda yang ada di Kota Ternate. Setidaknya ketika mereka ada musibah, kami sudah tahu, oh iya, ini memang ada data kami. Makanya kami mulai tahun ini rencananya mau mendata ulang orang Sunda yang ada di Ternate dan dibikinkan kartu anggota. Nah, itu juga untuk mengetahui ketika memang ada salah satu anggota paguyuban Sunda atau orang Sunda yang kena musibah, kami bisa tahu datanya, oh iya, dia ada anggota kami. Tapi kalau yang tidak, karena banyak sekali mereka itu datang tidak memberitahu kami, ketika ada musibah baru menghubungi kami. Nah, kami yang jadi serba salah. Ini kok bagian ada musibah kenapa datangnya ke kami tapi bagian mereka enggak ada mendata ke kami kayak gitu. Karena salah satu yang jadi wadahnya sekarang itu lewat Masjid Pasundan. Jadi Masjid Pasundan itu jadi tempat kumpul nantinya ke depannya itu acara apapun orang Sunda, entah itu ada nikahan atau ada acara maulid mungkin atau apapun, kita mau adakannya sekarang di Masjid Pasundan. Makanya mulai dirutinkan pengajian setiap malam Jumat ini sekarang itu. Jadi mungkin lebih ke mengajak seluruh orang Sunda yang ada di Ternate bisa menginformasikan datanya ke Viking Malut boleh, ataupun ke paguyubannya boleh gitu sih.
0: Oke, baik, terima kasih. Saya ke Pak Ian, silakan Pak Ian.
3: Ya, kalau saya sebagai bergerak di seni dan budaya mengharapkan seperti yang dulu-dulu lagi ya, banyak kegiatan, macam kegiatan yang apa bersangkut dengan masalah seni dan budaya gitu. Yeah. Karnaval, terus kayak seperti di Benteng Oren itu yang ada waktu yang JCC itu yang
2: waktu Pak Ridwan Kamil
3: datang. Pak Ridwan Kamil datang kemari kan. Waktu itu kan istilahnya
2: kayak festival kuliner
3: deh. Iya, ramai sekali begitu istilahnya. Kalau sekarang kan kayak sepi.
2: Belum ada.
3: Tidak ada istilahnya kegiatan apapun begitu istilahnya.
1: Saya nambahkan sedikit, Masjid Pasundan itu bukan untuk khusus orang Sunda, tapi siapapun orang Jawa,
2: orang Barat,
1: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Pokoknya setiap Jawa pokoknya.
2: Ataupun mungkin juga orang pribumi sini ya, kita juga memang tidak mengkhususkan untuk orang Sunda. Cuma
1: kalau
2: dibangunnya
1: ada perlu mau dipakai silakan aja
2: gitu. Betul, betul. Itu
1: tambahan umum lah gitu.
0: Iya, terbuka untuk umum ya.
2: Jadi memang karena memang Masjid Pasundan dibangun tidak ada orang Sunda di sana. Di sekitar masjid itu tidak ada orang Sunda, tapi memang dibangun di wilayah antara Kelurahan Kayu Merah dan Tabona. Dan itu tidak ada masjid. Makanya kita bangun masjid di sana. Kenapa namanya Pasundan? Yaitu untuk menandakan kami orang-orang Sunda itu ada di sini, itu aja sih. Tapi masjidnya untuk umum, bukan untuk khas orang apa khusus Sunda, orang Sunda ya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa malam hari ini.

0: Nanti kita jadwalkan lagi ya, setiap malam Sabtu gitu ya, untuk dengan tema yang lainnya. Baik, nanti Piala Dunia belum kita sentil ya.
1: Kelewat kan
0: ya. Kelewat ya, karena sudah asik ya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya mungkin ya, sahabat budaya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajo.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah. Ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kirah atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya
4: Cerita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
1: Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.

Suara Budaya Kieraha. Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Ya, Torang Baku dapat lagi di acara kesayangan Torang bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 11 malam. Ya, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Torang di 95,1 aplikasi RRI Digital dan juga di live streamingnya perempat RRI Ternate ya. Dan selamat malam untuk Dora semua, selamat menjalankan aktivitasnya malam ini, ataupun sahabat budaya selamat menikmati waktu istirahat bersama dengan keluarga tercinta di rumah ya. Dan terus mengajak Dora semua untuk bergabung di 312-6518 0821-9526-6695. Bisa bergabung bersama dengan Toran di line WhatsApp sahabat budaya 0853-9853-3951 ya. Malam hari ini request lagu salam-salam ya untuk Dora semua boleh malam ini. Iya, lagu-lagu spesial akan Torang putarkan untuk Dora semua yang mau request silakan boleh. Baik, Torang terima dulu yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana? Ya. Halo Sagu.
1: Halo, assalamualaikum Sagu. Sampai dengan lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari.
1: Iya.
0: Di Sulawesi Barat. Kabarnya malam ini bagaimanakah? Sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bahagia. Pokoknya semuanya deh ada.
0: Oke, siap. Malam weekend di rumah saja?
1: Oh. Di rumah aja deh.
0: Oke, baiklah sambil dengarkan perempat Ternate ya.
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu mau dengar lagu apa malam ini?
1: Purnama mau dengerin lagu Mandar ya.
0: Mandar.
1: Ini apa?
0: Apa judulnya?
1: Sara Nyawa tuh.
0: Apa?
1: Sara Nyawa.
0: Sara Nyawa.
1: Nyawa, iya.
0: Nyawa gitu ya?
1: Iya, lagu Bugis mungkin itu ya.
0: Mungkin ya.
1: Lagu Bugis. Bugis.
0: Bugis kayaknya, Sara Nyawa, lagu Bugis.
1: Sara Nyawa.
0: Penyanyinya
1: Sara Nyawa itu.
0: Rosdiana ya.
1: Hatiku, iya itu lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, betul.
1: Iya.
0: Salam-salam dulu silakan.
1: Salam-salamnya ada Mama Inde, gabung din ko ay kubici Mas Andal Faris, Sabang Andi Batang, ada Kak Ipin, Bugis. Ada Pak Junedi, ada Bunda Ilham sehat, Bunda Natalia juga Nona Vika, ada Pak Widi, Ibu Faridia, semuanya ada Cintan Petraka Cali. Buat Kakak Tasnim, semoga sehat. Makasih.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, bersama dengan Purnama Sari di Sulawesi Barat, sahabat budaya. Baik, Toran terima lagi yang bergabung malam ini ya, kita ramaikan ya. Halo Sagu.
2: Halo Sagu.
0: Sagu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sagu.
0: Orang Batam atau orang Jambi?
2: Batam,
0: Batam. Batam. Masih di Batam? Masih di Tanjung Pinang atau sudah di Batam nih, Bang Andi?
2: Tanjung Pinang.
0: Oh, masih di Tanjung Pinang. Berapa lama lagi di sana, Bang Andi?
2: 3 tahun lagi.
0: Oke. Sambil nobar juga di sana ya, di Tanjung Pinang. Gimana euforia di sana, Bang Andi? Euforia Piala Dunia di Tanjung Pinang.
2: Ramai sekali.
0: Juga. Dipasang bendera-bendera juga di sana. Di di rumah-rumah gitu ya.
2: Iya, ada tempat-tempatnya khusus, di kafe-kafe.
0: Oh, di kafe-kafe saja. Kalau di Maluku Utara nih, di atas-atas pohon, di rumah-rumah dipasang bendera ya. Jadi berasa kayak di luar negeri kita, di berbagai negara gitu ya. Iya, di atas pohon. Ya, mereka itu berlomba yang paling tinggi. Jagoannya gitu, yang berkibar yang paling tinggi katanya. Oke, tadi sudah ada pernama Bang Andi, mau dengar lagu apa?
2: Alcilaruci, Tenaruana.
0: Tenaruana, oke. Kalau Tenaruana.
2: Tidak ada duanya tentunya.
0: Oke, siap. Langsung saja ke pelaminan ya.
2: Satunya deh, ada duanya itu.
0: Oke, satu-satunya.
2: Tenaruana itu tidak ada duanya katanya.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu salam-salam dulu.
2: Salamnya orang yang baru lewat tadi. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Nama terus ada Bung Din, kau sama ke Buce Mama Ip, Sipin, Bung Andi Alpare, Pak Junaidi, dan bunda-bunda dan Manado semuanya. Apa kecuali, oke Bung Kasmin ya?
0: Oke siap.
2: Iya, sampai kita tengok semuanya.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Andi yang sementara lagi di Tanjung Pinang. Toran terima lagi yang bergabung malam ini. Halo, Sagu.
3: Santai dan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun.
3: Yo.
0: Kabarnya bagaimana malam ini, Pak Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita bang. Baik, selalu sehat walafiat.
0: Amin. Gimana di sana, Bang Nasrun, cuacanya?
3: Iya, cuaca ya alhamdulillah ini malam ya lagi cerah-cerah, ceria secerah hati kita berdua.
0: Oke, siap. Kalau euforia Piala Dunia di sana bagaimana, Pak Nasrun? Antusias kah? Euforia Piala Dunia gimana, rame di sana?
3: Oh ya, tiap malam bang.
0: Kalau Pak Nasrun jagoannya siapa nih?
3: Oh, saya tiada sepi jagoan. Pokoknya siapa yang menang di
0: situ. Siapa yang menang gitu ya, yang dukung gitu.
3: Iya, apa bikin jagoan. Kalau daerah kita sendiri ya, boleh jadi ini kan di luar.
0: Iya, siap. Apa
3: namanya Piala Dunia kan begitu sudah.
0: Baik, kalau begitu. Mau lagu apa nih Pak Nasrun?
3: Lagu Manado.
0: Lagu Manado.
3: Iya.
0: Judulnya apa nih?
3: Nah, Terserah Jo Pangana.
0: Oh, Terserah Jo Pangana.
3: Iya.
0: Oke, sesuka hati berarti nanti ya.
3: Iya. Apa kau terserah sejadi mana apa kau.
0: Penyanyinya siapa nih?
3: Party.
0: Siapa?
3: Party.
0: Oke, Party ya.
3: Iya. Yang pertama-tama bang Dinja sambut tugas setelah bersama klub berbaya terus saya semua stadia pelanggan besar kali ya ada Mas Andi, ada kua juga ada Bung Atus, ada Pak Dika juga Kaliabo, Bung Din, Pak Dika juga Sulte yang dia juga di Bogor, ada Pak Ramadhan, Pak Junaidi, semua di Kota Ternate maupun di luar Kota Ternate. Selamat malam kompas lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Pak Nasrun di Sulawesi Sahabat Budaya. Toran dengarkan dulu lagu Bugis Sahabat Budaya. Ya, lagu Bugis dari Rosdiana, requestan dari Purnamasari di Sulawesi Barat. Kemudian ada Tenaruana ya, requestan dari Bang Andi di Jambi, Sahabat Budaya. Dan ada lagunya dari Pak Nasrun, requestan Terserah Jongana ya. Oke, baik. Torang dengarkan bersama Sahabat Budaya Saran Jawa dari Rosdiana, spesial untuk Sahabat Budaya.

santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: lagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu, sahabat budaya, syukur dofu semuanya yang masih setia bersama dengan Perempat Ternate ya. Terus hadirkan lagu-lagu requestan tadi sahabat budaya, semoga bisa menghibur dorang semua ya. Ada Purnama Sari, ada Bang Andi dan juga Pak Nasrun di Sulawesi. Terang terima lagi yang bergabung malam ini. Ya. Halo Sagu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Pak Junaidi Ambon.
1: Oh, Pak Junaidi di Ambon. Malam ini kabarnya bagaimana, Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Cuaca di Ambon bagaimana?
2: Ya, cerah.
1: Oke, siap, cerah ceria sama seperti Pak Junaidi malam hari ini ya.
2: Ya, tadi bisa dengar Tasmin ada bawa acara di Pro 1 kan?
1: Iya, di kampus IA Internate. Iya, siap. Malam ini tadi ada juga dialog ya. Dan padat hari ini. Di studio tadi juga ada di studio. Tadi sore di IAIN, malam di Studio Pro 4.
2: Oh, jadi selesai.
1: Ya, alhamdulillah selesai, berjalan dengan lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Mau dengar lagu apa nih, Pak Junaidi?
2: Terpesona Putra Santiago.
1: Terpesona.
2: Penyanyi Putra Santiago.
1: Oke. Salam-salam dulu.
2: Coba lihat. Coba lihat ada kan.
1: Putra. Oke, ada.
2: Ada ya? Ayo. Oke, kirim salam ya untuk Bu Taslim. Terima kasih banyak. Selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian memberikan kemudahan-kemudahan rezeki ya, dan salam sehat bersama keluarga, sementara operator juga dapat salam. Salam Ibu Els, Bunda Elsia di Manado, Kika juga di Manado, ada Mama Indah Kigale, Ibu Ida di Toloko, Mama Indah, Ibu Indah juga di Kulaba. Selamat malam semua. Wama Kuai Padin juga, lalu Ibu Iping juga, Ibu Abdul. Selamat malam dan harapan sehat. Padin juga yang ada di Magadua, selamat malam dan sehat. Andi Bacan, Batam. Lalu Abraham di Kertanegara. Sari, Sapa Muay, Sapa Sari di Sulawesi Tengah, lalu Tuan Ibu Farida Panasul juga di sana, selamat malam. Lalu kemudian ada siapa lagi? Itu dulu semua apa ya?
1: Siap.
2: Ulang lagi.
1: Oke. Okay.
2: Pesan Pak Junaidi.
1: Oke, okay, siap.
2: Ada lagu nak?
1: Ya, dari Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Terang terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu. Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo. Halo Sagu.
1: Oh, dari Tidore. Dari suaranya kurang ini.
3: Halo.
1: Ya. Dengan siapa di mana?
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana? Suaranya kurang jelas.
3: Bagaimana?
1: Suara kurang jelas. Ya, suara kurang jelas. Halo? Ya, sahabat budaya turun terputus dengan jaringan ya, kurang jelas suara terdengar ya. Baik, dicoba lagi sahabat budaya untuk line teleponnya 312-6518 0821-9526-6695, di WhatsApp 0853-9853-3951 ya. Turun terima yang bergabung. Halo Sagu.
4: Santai dan lagu, abangku.
1: Santai dan lagu, orang...
4: Orang Jambi.
1: Jambi, oke siap.
4: Iya.
1: Kabarnya bagaimana, Bang Andi?
4: Alhamdulillah sehat, abangku.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
4: Saya minta lagu ini, dari siapa ini? Leodra Ginting.
1: Siapa?
4: Leodra Ginting, Leodra Ginting.
1: Leodra
4: terakhir. Ya, Leodra Ginting, pesan terakhir.
1: Oke, pesan terakhir. Ya, ya. Salam-salam dulu silakan.
4: Dika belum gabung, Bang?
1: Belum.
4: Ya, salam pertama-tama buat Dika Italiabu, salam sehat, salam sayang bersama keluarga besarnya. Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, mudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bang Andi Farid, Koai, Bunda Natalia, Kak Esther Rita dan Nia di Manado. Buatnya ya, buat semua-semuanya sajalah, buat abang sehat selalu, panjang umur, rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih ya abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bang Andi di Jambi, sahabat budaya. Baik ya. Ya, sahabat budaya, terang dengarkan dulu lagu terpesona dari Putra Santiago, requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya. Kemudian ada lagu dari Leodra Ginting, pesan terakhir, requestan dari Bang Andi di Jambi.

Ya, sahabat budaya, pesan terakhir dari Liodra Ginting ya. Ini lagu yang sangat menyentuh hati, requestan dari Pak Nasrun. Lagi galau kayaknya Pak Nasrun ya. Lagu ini jika kamu terluka maka cari aku lagi ya, sahabat budaya. Kesetiaan yang diperlukan ya. Semoga sahabat budaya pasangan juga selalu setia, menua bersama ya sampai opa oma, dan tidak terpisahkan sahabat budaya, kecuali maut yang memisahkan gitu ya sahabat budaya. Dan beruntungnya ya, orang-orang yang mendapatkan pasangan yang paling setia dan menyayangi, meratukan dan merajakan ya, sesama saling memberi dan saling pengertian, saling support ya, saling memahami gitu ya satu sama lain sahabat budaya, saling menutupi kekurangan yang ada, saling melengkapi ya sahabat budaya. Itu namanya pasangan. Kalau pasangan itu saling melengkapi sahabat budaya. Kalau tidak saling melengkapi bukan pasangan namanya. Apa tuh? Pasangon ya. Baik sahabat budaya, masih Torang terima satu penelpon terakhir ya, barangkali untuk bisa bergabung bersama dengan Torang malam ini di 312-6518 0821-9526-6695. Di WhatsApp juga boleh sahabat budaya, 0853-9853-9531 ya. Baik, sudah ada WhatsApp yang masuk sahabat budaya dari Ipen Rinaldi di Tidore Utara. Sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagu dari Ipen Rinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Tasnim dan operator, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Ko Ipen. Semoga hal yang sama juga terjadi buat Ko Ipen ya, sehat selalu di sana. Dan salam buat semua pendengar perempat ya, request lagu Kau, Aku dan Dia vokal Black Sweet ya, Adik Tasnim, Tabia Syukur, Dofu Dofu. Kita carikan ya, kalau ada kita putarkan. Kalau terada ya, kita carikan lagu terakhir sahabat budaya. Oke, Kau, Aku dan Dia. Ini sama halnya dengan tiga serangka ya, Kau, Aku dan Dia gitu sahabat budaya. Ini Black Sweet, oke ada lagunya ya sahabat budaya. Ini lagu terakhir kita sahabat budaya untuk malam hari ini ya. Baik, dan syukur dofu semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu. Yang mendengarkan juga semoga selalu diberikan kebahagiaan luar biasa. Dan sahabat budaya, sebelumnya saya bacakan dulu jadwal siaran Piala Dunia sahabat budaya. Ini nanti disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ternate ya. Untuk yang bertanding malam hari ini sahabat budaya, oke, sekedar informasinya ya, Torang bacakan dulu yang bertanding untuk hari Sabtu ya, 20 Juni 2026. Dini hari sahabat budaya ada Amerika Serikat melawan Australia ya, dimulai pada jam 4 subuh ya, jam 4 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan Skotlandia vs Maroko yang akan bertanding di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Dan ada juga berikutnya, oke, ada Brasil yang bermain di pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan dilanjutkan dengan Turki vs Paraguay di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Itu jadwal Piala Dunia hari ini sahabat budaya, untuk hari Sabtu ya, 20 Juni 2026. Dan terasa di penghujung acara, lagu terakhir sudah Torang dapat ya. Dan sahabat budaya yang belum bisa bergabung, nantinya bisa bergabung kembali di Sagu Santai Deng Lagu di jam yang sama setiap jam 9 ya, setiap hari di jam 9 malam sahabat budaya. Saya Tasnim pamit, sampai baku dapat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tabia Subajo.

Sinusantara.

Ya, syukur Fudoran terus bersama dengan Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, terus hadirkan lagu terakhir kita. Ada Freshly Niki Julo featuring dengan Talita Anggarwo Angwar Mase ya. Ulang-ulang kali. Lagu ini semoga bisa menghibur dorang semua di malam hari ini, dan syukur dofu dorang semua yang so mendengarkan siaran Perempat Ternate sudah bergabung di program Kiraha Malam juga. Syukur dofu, dan sahabat budaya bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur ya, dan juga bisa mendengarkan siaran langsung Pesta Bola di Pro 1 RRI Ternate. Torem bertugas di Kiraha Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torem baku dapat lagi. Tabia subajo.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: program siaran di Pro 4 RRI Ternate sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Yo hasi wolo plim kobabso. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
0: Baik sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga.

pikirannya. Baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah Ta'ala.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat. Hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas tersia.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media. Karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang belum lagi mengerti.

0: Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Dan kini saatnya Torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, menegaskan data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Dirhepsip Kota Ternate mengumumkan hasil lomba perpustakaan kelurahan terbaik yang berlangsung di Disperenspip Ternate. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi ini bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM. Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, di Lawarta Berita Pagi selengkapnya, Sabtu 20 Juni 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Berikut laporan Wayudi Yahya.
2: Nah, bagi kami, data ekonomi itu sangat penting untuk membantu kami menentukan kebijakan.
3: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Bella Hotel Ternate pada Kamis malam. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adiningral Widyasanti, para kepala daerah di Maluku Utara serta jajaran BPS dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Kepada awak media, Gubernur Sherly menegaskan bahwa data ekonomi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat, terutama di tengah perkembangan pembangunan yang berlangsung pesat di Maluku Utara. Menurut Sherly, pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
2: Kami akan menyiapkan akses dan dukungan sehingga proses sensus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Karena bagi kami, data ekonomi itu sangat penting untuk membantu kami menentukan kebijakan yang tepat. Sesuai dengan tema poros statistik ekonomi.
3: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini juga mengapresiasi kehadiran Kepala BPS RI yang datang langsung ke Maluku Utara untuk mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia berharap hasil sensus nantinya dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Sherly juga mengajak masyarakat Maluku Utara untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lapangan. Setiap petugas resmi BPS akan dibekali identitas khusus sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas yang datang. Petugas akan mengenakan rompi resmi BPS, membawa tanda pengenal serta dilengkapi kode QR yang dapat dipindai untuk memverifikasi identitas mereka. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah adanya pihak yang mengatasnamakan petugas sensus. Gubernur juga menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi yang dibutuhkan dalam

0: telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktaviane Rondonuwu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan Maluku Utara telah mencapai universal health coverage dari sisi cakupan kepesertaan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Menurut Dr. Merita, tingkat keaktifan peserta JKN di Maluku Utara saat ini berada pada angka 81,7%. Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
2: BPJS Kesehatan atau peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupan ya. Artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Aktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%. Artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%. Karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
1: Lanjut Merita, untuk terus meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah mendorong peserta pekerja bukan penerima upah atau PBP. PU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Program rehab sendiri dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
2: Tapi kalau kita indep ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 81%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PPU yang saat ini menunggak dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.
1: Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, masih ditemukan kondisi di mana pegawai telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun anggota keluarganya belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keaktifan peserta sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dispersip Kota Ternate resmi umumkan hasil Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026. Tersebut diikuti 6 kelurahan. Dalam lomba tersebut, Kelurahan Kota Baru berhasil meraih juara 1. Posisi juara 2 diraih Kelurahan Jambula. Juara ketiga Kelurahan Kasturian. Juara Harapan 1 Kelurahan Kayu Merah. Juara Harapan kedua Kelurahan Soasio. Dan juara Harapan ketiga Kelurahan Tobololo. Kepada RRI, Lurah Kota Baru Sunarni Bahdurudin mengatakan perpustakaan kelurahan yang dikelolanya menghadirkan berbagai program literasi melalui kolaborasi dengan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan Posyandu. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pihaknya juga membangun sejumlah titik baca di berbagai lokasi di kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengakses bahan bacaan tanpa harus terpusat pada satu tempat.
3: Beberapa tempat juga mungkin ada khusus-khusus tambahan kepada tambahan yang akan kami kolaborasi dengan mungkin di situ juga ada nantinya yang kami sampaikan juga mungkin ada beberapa khusus tempat pojok baca yang akan kami tambahkan sehingga lebih meluas tekan kami di Kelurahan Kota Baru tidak hanya di dua titik tadi yang sudah kami tentukan sehingga nantinya bisa lebih luas lagi kemudian juga kami bisa nantinya berkolaborasi dengan beberapa BUMN yang ada di Kelurahan Kota Baru.
0: Sementara itu, PLH Kepala Dispersip Kota Ternate, Nona Lethulur, mengatakan Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan literasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara Dispersip dan juga pemerintah kelurahan.
4: Ini akan mewakili Kota Ternate pada tingkat provinsi yang akan nanti sehari dua dilakukan dan hasil dari tingkat perpustakaan kelurahan tingkat provinsi, hasil terbaik pertama dikirimkan ke tingkat nasional. Ini akan menjadi role model kecil di antara kelurahan-kelurahan yang lain. Kalau orang berjalan bisa

0: adalah mewujudkan Ternate Kota Literasi.
1: Nona menambahkan, pada tahun sebelumnya, perwakilan Kota Ternate berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Karena itu, Dispersip akan terus memberikan pendampingan kepada pemenang ataupun akan mampu tanpa maksimal pada ajang tingkat provinsi. Kita beralih ke informasi seputar Pesta Bola 2026. Hat-trick ke gawang Aljazair membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah Piala Dunia 2026. Pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman Miroslav Klose. Berikut laporan Davi Babak.

0: 3 gol ke gawang Aljazair membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah Piala Dunia 2026. Sementara pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo masih tertinggal cukup jauh di ajang Piala Dunia 2026 ini. Pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina itu kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman Miroslav Klose. Messi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Melansir FIFA hingga Opta, pencapaian tersebut diraih setelah Messi mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0. Laga yang berlangsung di Kansas City itu menjadi malam bersejarah bagi mega bintang berusia 38 tahun tersebut. Tambahan 3 gol membuat koleksi Messi di Piala Dunia kini mencapai 16 gol. Jumlah itu sama dengan torehan Miroslav Klose yang telah bertahan sebagai rekor sejak edisi 2014. Menariknya, Klose mencatat 16 gol hanya dalam 4 edisi Piala Dunia, sementara Messi membutuhkan 6 turnamen berbeda untuk menyamai pencapaian legenda Jerman tersebut. Meski demikian, peluang Messi untuk menjadi pemegang rekor tunggal masih terbuka lebar. Argentina masih memiliki sejumlah pertandingan tersisa di Piala Dunia 2026. Di bawah Messi dan Klose, posisi ketiga ditempati legenda Brasil Ronaldo Nazario. Sosok yang dijuluki El Fenomeno itu mengoleksi 15 gol dari 19 pertandingan sepanjang karirnya di Piala Dunia. Persaingan juga semakin ketat berkat kehadiran Kylian Mbappe. Penyerang Prancis tersebut kini telah mengumpulkan 14 gol dan hanya terpaut 2 gol dari rekor yang dipegang Messi dan Klose. Mbappe menambah koleksinya setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan Prancis atas Senegal. Dengan usianya yang masih relatif muda, peluang mengejar rekor tersebut masih terbuka lebar. Posisi berikutnya ditempati Jas Fontaine dengan 13 gol, sementara legenda Brasil Pele berada di urutan selanjutnya dengan torehan 12 gol. Jurgen Klinsmann dan Sandor Kocsis sama-sama mengoleksi 11 gol di ajang Piala Dunia. Adapun sejumlah nama besar lain seperti Gary Lineker, Gabriel Batistuta, dan Thomas Muller tercatat memiliki 10 gol. Davi Baba melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk pagi ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Adrian Fernando, des editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Ayayata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terbangun apa lagi di Sapa Kiraha edisi akhir pekan Sabtu 20 Juni 2026. Ragam informasi dari laman rri.co.id akan terang hadirkan untuk Anda semua di kesempatan pagi ini. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Adrian, dan taman-taman di pemancar kayu merah Ternate.

Lapangan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Pagi-pagi orang sepoco-poco ya. Ini persembahan dari Chaken Sapsuha spesial untuk Uni Samoa yang terus badengar petorang di Pro 4 RRI Ternate. Nah sahabat budaya, orang awali dengan informasi tilang elektronik ya. Ini ada Satlantas Polres Sula yang mulai menerapkan peraturan tersebut ya. Jadi satu lalu lintas Satlantas Polres Kepulauan Sula mulai menerapkan tilang elektronik portable atau Electronic Traffic Law Enforcement handheld untuk membidik berbagai pelanggaran lalu lintas secara digital. Sasaran penindakan meliputi pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI, kemudian memakai knalpot brong, melawan arus, berboncengan lebih dari satu orang, bermain telepon genggam saat berkendara, tidak mengenakan sabuk pengaman hingga memacu kendaraan melebihi batas kecepatan. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhammad Hartanto melalui Kasih Humas Ibda Jaya Avandi M. Saumena mengatakan penerapan etle handheld ini dilakukan secara bertahap oleh personil Satlantas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Jadi untuk penindakan di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan situasi di lapangan oleh personil Satlantas. Ia pun menyatakan etle handheld bukan razia seperti yang selama ini dikenal masyarakat. Sistem tersebut merupakan bentuk penegakan hukum berbasis teknologi yang memanfaatkan perangkat khusus untuk merekam setiap pelanggaran lalu lintas. Jadi untuk penerapannya ini, sahabat budaya, bukan merupakan razia dalam pengertian konvensional, melainkan sistem penegakan hukum berbasis teknologi yang digunakan untuk mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas secara elektronik, dan ini sudah berlaku sejak Senin 15 Juni 2026 kemarin. Ia menegaskan petugas di lapangan akan memotret atau merekam pelanggaran menggunakan perangkat etle handheld yang telah terhubung dengan basis data nasional. Selanjutnya bukti pelanggaran dikirim ke sistem etle untuk diverifikasi. Jadi sahabat budaya, surat konfirmasi ini akan dikirim kepada pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi kendaraan bermotor untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan penerapan etle ini diharapkan menjadi tamparan bagi para pelanggar sekaligus mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Sula.

0: Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Ika Koyes. Special untuk Andi Samoy masih terus bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, Torang update informasi cuaca untuk Andi Samoy. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pada Sabtu 20 Juni 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. BMKG dalam rilis yang diterima RRI.co.id menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,25 sampai 1,5 meter dengan kecepatan angin mencapai 10 sampai 45 km per jam dengan arah bervariasi dari selatan ke barat. Prakirawan BMKG Justia juga menjelaskan prakiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara. Prakiraan pada pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian pada siang atau sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Maba, Patani, dan sekitarnya. Suhu udara 28 sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif, yakni 70 sampai 90%. Dengan demikian, BMKG dalam rilis tersebut mengatakan bahwa peringatan cuaca di wilayah Maluku Utara dinyatakan nihil. Meski demikian, masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi, serta call center 196.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Sapa Kia Rahat. Orang ke informasi berikutnya, Panitia Festival Buku atau Bookfest Maluku Utara 2026 mulai memperkuat jejaring kolaborasi guna menyukseskan pelaksanaan festival yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang di Benteng Oranye Ternate. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan secara hibrid bersama Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES yang digelar di Sekretariat Panitia Festival Buku Maluku Utara. Nah, dalam pertemuan tersebut, Sahabat Budaya, Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan Festival Buku Maluku Utara 2026 beserta berbagai gerakan literasi yang terus berkembang di daerah ini. Menurut Fahmi, LP3ES memiliki pandangan yang sejalan dengan para pegiat literasi di Maluku Utara, yakni menempatkan pengetahuan yang lahir dari tradisi membaca dan buku sebagai fondasi penting dalam membangun peradaban. Fahmi berharap dapat mendengar lebih banyak gagasan, pengalaman, serta kebutuhan para penggerak literasi di Maluku Utara agar kerjasama yang dibangun mampu melahirkan program-program yang konkret dan berdampak luas. Bagi LP3ES, Festival Buku Maluku Utara bukan sekedar agenda seremonial. Festival ini dinilai membawa semangat yang lebih besar, yakni membangun kesadaran kolektif dan gerakan pengetahuan yang tumbuh dari masyarakat. Ia pun berharap gerakan literasi di Maluku Utara tidak hanya berorientasi pada peningkatan minat baca, tapi berkembang menjadi gerakan epistemik yang mendorong produksi, penyebaran, dan penguatan pengetahuan sebagai fondasi pembangunan masyarakat. Sementara itu, Sahabat Budaya, Ketua Panitia Festival Buku Maluku Utara, Yanuardi Syukur, mengatakan festival tersebut menjadi momentum penting untuk membangkitkan budaya membaca dan menulis di Maluku Utara.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupo ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Ibu Raja Pulau Muhammad Senin juga menghadiri pencanangan sensus ekonomi Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Ballroom Bella Hotel pada Kamis 2 hari kemarin. Pencanangan sensus ekonomi ini dilakukan secara resmi oleh Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dinanggar Widasanti bersama Gubernur Maluku Utara.
1: Sahabat budaya, tak terasa terampil kebersamaan di Sapa Kiraha edisi akhir pekan Sabtu 20 Juni 2024 harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Tipro 4

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Bercerita Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026. Bersama saya Rima Murang, teknik studio ada Adrian, juga tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Terang akan batamanguni semua sahabat budaya di Bercerita Pagi sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang tentara dipakai juga untuk ke pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai

Sahabat Budaya, edisi akhir pekan Sabtu 20 Juni 2026 ya. Kira-kira di akhir pekan seperti ini waktu ngoni semua dihabiskan untuk apa ya? Jadi mungkin lagi santai-santai di rumah. Kira-kira hari ini torang habiskan satu hari full ini untuk kegiatan apa? Cuma santai-santai kah? Ataukah mungkin yang hari ini libur ya, boleh beres-beres kaba cuci kah? Ngoni boleh bagi bersama torang di Bacarita Pagi edisi hari ini melalui line telepon 0921 312 2658 atau 0821 95 26 6695.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Nyanyi mengalir aja ngone fohoru ye kan horu kio kwa. Pasti lagi mesin hangi dari horu-horu moju. Jadi horu misalnya ngone fudia teman sedang ngoli kabolo.
2: Payo
1: kabolo. Pokoknya kaki tata tarika kabolo kwa sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan